Nah, album debut grup K-pop Cornish teman Pro 2 ya, yang bertajuk Color Outside the Lines, sudah melampaui angka 600 juta streaming di platform Spotify, menurut pernyataan Big Hit Music selaku agensi yang menaungi grup tersebut teman Pro 2. Dan Big Hit Music juga ini menyampaikan kalau album debut Cornish melampaui angka 100 juta streaming dalam sebulan setelah dirilis pada September tahun lalu. Sementara itu, angka penjualan album fisiknya juga tercatat telah mencapai angka 2,1 juta unit menurut agensi. Ada juga extended play bertajuk Green Green milik grup beranggotakan Martin, James, Juhoon, Songhyun, dan juga Konho itu teman Pro 2 yang menempati peringkat ke-61 di Billboard 200 di pekan pelacakan terkini setelah menempati peringkat ketiga di bulan lalu. Tapi kalau boleh dibilang ya teman Pro 2, memang Cornish ini menjadi salah satu boy group yang progresnya ini cepat banget teman Pro 2 ya. Lagu-lagunya juga ini easy listening banget, terus juga mudah diterima ya sama para penikmat musik, sama para penggemar K-pop juga teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Masih di Prodon Rabida, teman terbaik kamu, teman Produa ya. Teman Produa ini akhir-akhir ini ya, dunia olahraga nih lagi di-hype-kan kembali dengan satu olahraga, yaitu ada High Rocks yang lagi viral sekali. Tapi mungkin sebagian dari kita belum terlalu mengerti sebenarnya apa sih itu High Rocks, teman Produa. Nah, dikutip dari beberapa sumber nih, teman berdua, High Rocks ini merupakan kompetisi kebugaran ya yang memang pertama kali diperkenalkan di Jerman di tahun 2017. Ajang ini juga digagas oleh veteran penyelenggara lomba ketahanan, yaitu ada Christian Tozge bersama dengan peraih medali emas Olimpiade Moritz Fürst, teman berdua. Nah, keunikan dari olahraga ini yaitu adalah formatnya ya, yang mana format ini tuh sama nih teman produk di seluruh dunia. Semua peserta menjalani urutan tantangan yang identik di arena indoor, sehingga hasil waktu atau timing ini bisa dibandingkan dengan peserta dari berbagai negara. Untuk satu perlombaan teman produk, peserta ini harus menyelesaikan total lari sejauh 8 km yang dibagi menjadi 8 putaran. Nah, masing-masing 1 km teman produk. Setelah setiap putaran teman produk ya, peserta ini langsung menghadapi satu stasiun latihan fungsional. Jadi bisa dibilang kalau High Rocks ini merupakan kompetisi olahraga yang unik ya teman Produa, karena memang memadukan lari dan juga latihan kekuatan dalam satu ajang teman Produa. Perpaduan ini membuat High Rocks ini bukan hanya menantang ya secara fisik, tetapi juga mendukung kebugaran tubuh secara menyeluruh. Dan memang banyak yang menyarankan kalau olahraga High Rocks ini teman Produa lebih baik diikuti sama yang sudah ahlinya teman Produa, yang sudah terbiasa memang olahraga berat ya. Karena memang dilihat dari olahraga ini kan punya menyatukan beberapa olahraga lainnya seperti mungkin lari dan juga latihan kekuatan fisik lainnya ya. Jadi mungkin untuk pemula ini agak-agak susah ya diikuti teman Produa.

Nah, tapi meskipun terlihat berat teman Pro 2 ya, Hyrox ini sebenarnya juga menyediakan ya beberapa kategori yang bisa disesuaikan dengan kemampuan peserta. Kategori open ini teman Pro 2 ditujukan bagi peserta umum, ada juga kategori pro dengan beban lebih berat bagi atlet berpengalaman. Nah, untuk pemula teman Pro 2 tersedia kategori doubles yang diikuti 2 orang sehingga memang beban latihan ini bisa dibagi bersama pasangan. Ada juga kategori relay berisi 4 orang yang saling bergantian menyelesaikan tantangan. Nah, maka dari itu ya teman Pro 2, peserta Hyrox ini tidak hanya berasal dari atlet profesional, tapi banyak juga nih peserta yang merupakan pelari, penggemar gym, praktisi crossfit maupun dari masyarakat umum yang memang sudah rutin berolahraga. Untuk popularitasnya sendiri teman Pro 2, Hyrox ini terus meningkat karena memang dianggap menawarkan target latihan yang jelas, tidak seperti beberapa kompetisi lain yang rintangannya berubah-ubah. Seluruh rangkaian Hyrox ini selalu sama ya teman Pro 2, sehingga peserta bisa mempersiapkan diri secara spesifik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga, ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produenza.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di Prodona Bina, teman terbaik kamu, teman Produa, tentunya ditemani sama Suci di pagi hari di Spada ya. Dan sudah jam 9 lebih 55 menit teman Produa waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya buat si pamit undur diri teman Produa. Thank you banget buat kalian semua yang udah pada stay tune di RR Prodona Bina. Teman Suci di Spada ya, dari pagi tadi sampai di sekarang ini teman Produa. Setelah ini nantinya kamu akan ditemani dengan Kakak Martin dari santai siang sampai nanti di sore ceria.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
5: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Ya, teman terbaik kamu, Pro 2 Hitlist kembali menyapa Anda. Bersama saya di sini Martin yang bertugas di hari ini. OMG. Ada yang bilang, "Aduh, Kakak Martin Jerman kalah." Itu lagi teman-temanku ya, buat para supporter Jermani dimanapun Anda berada ya, tetap sabar aja, santai. Santai, memang belum pasti. Oke, ya, tapi kalau kita mau bilang masalah Jerman tadi pagi ya, kalah dengan Paraguay ya, sebenarnya sih banyak peluang banget yang tercipta di lini pertahanannya Jerman ya, untuk membobol ke Paraguay itu banyak banget gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi teman-teman ya, apa ya istilahnya, susah lah untuk mau diungkapkan gitu ya, karena ya banyak sekali ya kegagalan-kegagalan yang disita oleh wasit untuk Jerman ya. Ya salah satunya teman-teman ya, kegagalan Jerman mendapatkan penalti ya, itu terjadi di babak kedua ya, dan juga di babak pertama itu terjadi banget gitu ya. Pemain nomor berapa itu ditekel, terus Jerman punya pemain depan gawang lagi mau kopeng, di polo ya, dipeluk gitu ya, ditahan gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari permainannya itu kan seharusnya kartu merah kan gitu ya. Tapi ya why no ya. Ada apa sebenarnya kan gitu ya. Jadi kalau saya mau bilang Jerman kalah ya kalah gitu. Tapi kalau untuk bilang Paraguay menang ya, menangnya dari hasil kecurangannya wasit kan gitu ya. Itu sudah jelas banget teman-teman ya. Sudah jelas banget, sudah terbukti bahwa ya tahun ini Piala Dunia tidak ada namanya kejujuran ya. Semuanya itu sudah ada yang ngatur ya. Jadi kalau saya bilang kalau tadi pagi sampai penalti itu terjadi, otomatis kemenangan ada di tangan Jerman, ya kan? Bukan saya bilang pembelaan diri, tidak, bukan pembelaan diri. Ini kita bicara masalah pengamat bola, ya kan? Karena tadi pagi saya nonton tuh memang bagus banget, cantik banget permainannya Jerman, ya kan? Perfect banget, sempurna banget. Yang tidak sempurnanya itu ada di Paraguay dan wasitnya, kan gitu. Ada apa sebenarnya? Apakah kalian takut Jerman nanti tembus ke 16 besar hingga ke final, kan gitu? Ada apa sebenarnya, kan? Jadi kalau saya mau bilang, ini sudah settingan semuanya, ya kan? Sudah settingan semua, ya. Jadi ya saya cuma bilang buat teman-teman para supporter lain, Brazil, Belanda, Prancis, ya kan? Hati-hati ya kan. Masih banyak drama yang disiapkan oleh FIFA dan wasitnya untuk kalian ya kan. Jadi jangan salah bos ya kan, Jepang Jerman mengawali kegagalan untuk partai besar ya kan, untuk mengalami kegagalan partai besar Jerman dengan Jepang ya kan. Jadi hati-hati buat Belanda, Brazil, ya kan, Argentina, hati-hati teman-teman. Kalau Argentina peluang bisa menang, karena apa? Memang sudah dicintai oleh wasit. Banyak orang katanya gitu ya kan, menang karena pembelaan terlalu banyak dari wasit. Memang betul ya, dari lawan Aljazair saja kan itu seharusnya kartu merah, tapi ini kan nggak kartu merah kan gitu, ya kan? Jadi ya apa ya, kalau saya mau bilang, ya mau gimana lagi ya, kalau menang tetap is the best Jerman, ya kan? Jerman sudah bisa memberikan yang terbaik, ya kan? Tinggal dari wasitnya, gimana memberikan keadilan, ya kan? Keadilan dan kejujuran di lapangan hijau tidak ada untuk Jerman, ya kan? Sehingga itu, nekat untuk kasih hancur Jerman itu sudah kelihatan. Orang sudah ketar-ketir ketika Jerman nanti masuk di 16 besar dan ke final. Sehingga itu, mereka harus pulangkan dulu duluan. Jadi kalau saya cuma bilang, buat partai

Jermanmu bintang 4 kok kalah gitu ya dengan Paraguay. Ya kita amati bola loh, ya kan? Nah, kalian nonton itu amati bola, gaya permainannya seperti apa, terus gimana keadilan dan kejujuran wasit ketika pelanggaran terjadi itu seperti apa, kan gitu. Jadi itu sudah jelas banget ya. Sudah jelas banget kalau ya kan mereka sudah merencanakan sesuatu untuk menggagalkan langkah Jerman masuk ke 16 besar. Kan gitu. Jadi ini bukan pembelaan diri, ini realita yang kita nonton dan kita amati, kan gitu. Jadi kalau kamu bilang tahun ini mau main jujur, tidak ada, ya kan? Mau main jujur itu pasti banyak kekalahan yang dialami oleh klub-klub yang lainnya, ya kan? Nah, sehingga itu banyak tipu daya, ya kan? Tipu muslihat, nah, yang selalu mau menggagalkan partai-partai besar masuk ke semifinal, ya kan? Maupun final nantinya, kan? Gitu. Oke, jadi ya semangat terus ya para supporter Jerman, kalah menang harga mati. Ya jangan nanti udah kalah terus pindah lagi gitu, jangan ya. Jadi supporter yang setia, supporter yang sejati, mau kalah menang tetap terima kenyataan, kan gitu kan. Nah, jadi ya buat teman-teman yang lainnya yang sudah lolos ke 16 besar, selamat buat teman-teman Brazil ya, dan juga buat Paraguay ya. Nah, kalau ada ya Paraguay menang ini saya curiga pasti akan ada orang bentuk lagi Paraguay, ya kan? Kenapa? Kalah kan nanti. Mereka kalah, mereka berdirikan Paraguay, ya kan? Mereka berdirikan klub-klub yang menang, ya kan? Supaya apa? Lari dari kenyataan. Kalau kami Jerman tidak ada. Kalah menang tetap optimis, ya kan? Terima kenyataan, ya kan? Kata orang bilang apa? Sio pulang sayang, pulang. Mama tunggu di rumah. Asik. Aduh, ya. Eh, Martin juga tadi pagi nonton Brazil juga keras juga ya. Wih, luar biasa Jepang ya kan. Tapi ya itulah, salut ya, bisa lolos ke 16 besar ya. Tapi itu yang saya cuma bilang, jangan dulu sombong kawan. Masih banyak drama yang disiapkan untuk Brazil, ya kan? Jadi hati-hati, masih banyak kuda-kuda hitam yang dipasang untuk klub-klub besar, ya kan? Boleh optimis, tapi yang ngatur di lapangan wasit, Pak. Wasit yang stel sayang. VAR tidak ada guna. VAR tidak ada guna, ya kan? Karena memang saya kecewa, teman-teman, kecewa sekali, ya. Sudah pelanggaran tadi terjadi di Jerman, tapi VAR tidak ada gunanya, ya kan? Sudah terjadi tackle di depan gawang, tidak ada gunanya VAR, ya kan? Jadi itu saya bilang, kejujuran dan keadilan tidak dipakai di FIFA 2026 ini, Piala Dunia tidak ada, ya kan? Intinya, kau menang, kau disayang, sudah lanjut. Aduh, pagi-pagi teman-teman sudah WA ya. Aduh, adik, terus berlangsung kawan. Tapi itu sudah ya. Kalau kamu bilang pola permainan memang tadi pagi cantik sekali Jerman, ya. Jauh cantik daripada Brasil, ya kan? Permainannya bagus, ya. Tapi ya itulah. Ya, takdir berkata lain, ya kan? Takdir berkata lain dan wasit berkata tidak jujur, ya kan? Sehingga itu dong juga takut. Dong takut Jerman melangkah, sayang. Kalau Jerman melangkah tadi 5-1 atau 4-1, sayang. Saya cuma bilang, hati-hati, bos. Ini banteng, Pak, ya. Siapa yang berdiri depan, dia sodok ke depan, Pak. Dia kasih jatuh tumbang, Pak. Tapi sayang, ya kan? Cuma wasit dari Paraguay ke Uruguay yang bisa menggagalkan Jerman punya langkah berhenti di 32 besar. Jadi sabar ya buat para supporter Jermani. Buat supporter Jermani tetap sabar, tetap solid, ya kan? Kalau menang sudah hal biasa, ya kan? Tapi saya pegang tahun ini memang prediksi ya, klub-klub besar tidak mungkin. Yang bisa jadi mungkin itu ya klub-klub kecil, ya kan? Jadi ya hati-hati aja ya, jangan terlalu kepedean ya, karena nanti kalau sudah jatuh ke bawah itu sakitnya luar biasa. Oke, buat teman-teman ya, kita lanjut menghibur Anda dengan beberapa serangkaian musik hiburan ke ruang pendengaran kita semua.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
5: Wow. Widih, menang banyak nih.
4: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
5: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
4: Ah, berisik, main lagi ah, biar menang banyak.
6: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yo.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: FM.
7: Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
9: Oh, no.
10: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
11: Kak Hendrik, kapan mau bayar hutangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
12: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
13: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga, nggak pakai lama.
11: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
8: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, ada wisata air baru nih. Kesana yuk, asik deh kayaknya, cave tubing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Play.

perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: pesan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja? Wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
6: Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM. Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
6: Produ FM. Pakai hemat Gucci,
5: aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

Oke, dari Jawa Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Wow. Selamat, selamat dan selamat guys. Hey, OMG. Ya, teman-teman ya. Teman-teman udah tahu enggak? Ada kabar baru nih. Kenapa? Ada yang baru pulang nih, ikut Jerman dan Jepang nih ya. Waduh. Ya, saya mau ucapin selamat aja buat teman saya Julius KG ya. Gimana Pak C, insidennya hari ini sangat menyakiti kan? Ya, itu sudah teman-teman ya. Ya, beberapa hari kebelakang kan saya sudah bilang teman-teman, namanya bola itu, piala dunia itu, dia gak memandang kamu punya bintang. Mau bintang satu kek, mau bintang di langit kek, mau bintang apapun itu, ya kan? Itu gak dipakai coy, ya kan? Yang dipakai itu adalah ketidakjujuran wasit, ya kan? Dan ya kalau saya mau bilang, itu dari segi statistik permainan, ya kan, strategi mereka itu dilihat juga ya, selain dari wasit ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari tadi mainnya cukup bagus, Maroko, Belanda bagus banget, cantik banget gitu ya, tapi ya itu terjadi ke pelanggaran apa segala macam ya, itu dianggap biasa aja ya kan, bahkan nggak ada kartu apapun keluar, nggak ada kan gitu, dan kesempatan untuk hal-hal seperti itu pun juga tidak apa ya, tidak di apa ya, saya tidak dicek langsung di VAR ya teman-teman ya. Itulah yang Jerman rasakan tadi pagi kan, seperti itu ya. Jadi ya kalau saya mau pulang, sama-sama kita pulang ya sayangnya. Ya buat teman-teman para pendukung Belanda, sabar ya, masih ada 4 tahun lagi ya. Jadi kalau saya mau bilang lagi nih, terkhusus buat teman-teman Brazil, buat Argentina, ya sabar dulu, ya kan? Masih jalan masih panjang, ya. Maroko masih lolos itu, ya kan? Maroko masih lolos, ya. Emang sih, ya Argentina akan lanjut lawan dengan Tanjung Verden, ya. Tapi hati-hati, teman-teman. Ya, kejujuran dan ketidakpastian itu akan terjadi. Namanya drama di lapangan hijau masih akan bergulir, ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman, ya kan? Ya, hari ini habis-habis banget ya. Tadi pagi begitu saya kalah, teman saya WA, ya. Aduh, Kakak, Jerman tahu main bola kah tidak, ya kan? Ujung-ujung Belanda menang enggak ya? Ya. Jadi ya apa ya, saya ya itu sudah ya, seni-seni kita kan teman-teman ya, seni kita di saat kita menyaksikan Piala Dunia ya kan, namanya baku negara itu sudah hal biasa. Yang tidak biasa itu ketika kita punya emosi ini tidak bisa dikontrol dengan hal yang baik kan. Ada orang gitu teman-teman, baku ganggu ujung-ujung berkelahi, aduh jetos apa segala macam kan gitu. Karena apa? Karena emosi nggak bisa dikendalikan kan, seperti itu ya. Nah, jadi buat saya puteman ya, buat Julius saya cuma bilang hati-hati, dan juga buat saya pusaudara Om Dorang yang ada di Kalibobo ya. Kita sama-sama ya. Karena memang tadi pagi saya bilang sama istri saya, teman saya ini dia makan puji ya, ya. Sombong sekali ganggu saya gitu ya, dengan percaya dirinya dia gitu. Saya bilang sama istri saya, kau lihat kutukan domblang apa, raja mahkota apa, raja tanpa mahkota ya. Dan juga yang diprediksi akan pegang Piala Dunia tahun 2026 ini Belanda gitu ya. Saya bilang sama istri saya, Belanda akan pulang hari ini dan jam ini kan gitu. Sebenarnya nggak mungkin Belanda pulang ya kan, Belanda bagus kok gini ya. Tapi saya bilang sama istri saya, kita bukan bicara permainannya ya kan, kita bukan bicara dia punya strateginya, kita bicara masalah wasit yang handle kan gitu. Kenapa? Ya itu di situ kembali lagi wasit lagi yang jadi sorotan ya. Selama Piala Dunia ini wasit yang jadi sorotan. Kenapa? Ya setiap pelanggaran-pelanggaran terjadi kan tidak dicek di VAR apasnya macam ya kan, dan dianggap itu pelanggaran biasa saja gitu. Ya sehingga enggak perlu banget untuk kita keluarkan kartu kuning bahkan kartu merah kan gitu. Jadi yang saya bilang teman-teman, Belanda udah pulang. Saya prediksi Brazil gagal masuk di perempat final. Saya prediksi nih teman-teman, Belanda akan berhenti melawan Norwegia.
teman-teman. Eh, Belanda, Brasil ya. Duh, gara-gara udah ganggu teman-teman bahasa teman Belanda ini, atuh ya. Ini Norwegia kalau sampai lolos lagi, jadi Brasil baku ketemu. Kita lihat aja 6 atau 16 besar ini Brasil akan lawan siapa, kan gitu. Jadi ya hati-hati teman-teman ya. Sekali lagi saya guys tahu, ketidakpastian dan drama akan bergulir di lapangan hijau. Selagi Piala Dunia masih berjalan, Argentina masih aman, drama akan selalu dipakai di setiap pertandingan yang ada. Jadi hati-hati teman-teman, karena pola apa istilahnya aturan FIFA sekarang ini membingungkan kan gitu. Ya, jadi ya, hati-hati aja lah ya. Jadi selamat buat teman-teman Brasil yang sudah lolos, dan juga selamat ya buat teman-teman Belanda yang sudah lolos pulang kembali. Sama ya, kita Jerman pulang juga ya. Saya kan udah bilang, Jerman pulang siapkan pesawat dengan siapkan kapal, ya kan? Dia nggak mau dia pulang sendiri, dia kan telepon Presiden FIFA, Pak, yang lain ikut ya, tapi sabar dulu, saya siapkan kapal dulu, nanti minggu berikut baru kasih pulang mereka. Jadi saya prediksi ini Brasil bakal langkahnya berhenti di 16 besar. Dia tidak bisa masuk ke 4, dia akan stop di situ, teman-teman. Mentok di situ. Ya. Jadi kalau mentok ya sudah. Istri saya Brasil juga, pagi-pagi itu, aduh, saya gimana gitu ya, istri saya ganggu saya ya. Ya, Brasil apa Jerman bintang 4 kalah ya. Saya bilang sama istri saya, bukan bicara bintangnya, bicara itu dia punya wasit. Wasit lagi yang kita bicarakan. Kenapa? Ya itu, tekel-tekel terjadi itu dianggap biasa aja, dan itu tidak ada pengaruh gitu kan. Tidak ada pengaruh ke pelanggaran yang terjadi ya. Sehingga ya enggak perlu di kartu merahin, enggak perlu dikasih kartu kuning, itu enggak perlu gitu kan. Nah, sehingga itu yang saya bilang, ya bisa sekarang kalau kita mau bicara main jujur-jujur aja gitu ya. Kayak itu harus jujur main kasar-kasar gitu ya. Jadi itu saya pikirnya, sudah jangan cari pembelaan diri ya kan. Kalau udah kalah, kalah aja Pak ya kan. Saya udah gak apa-apa ya, kalau kalah memang kita akui kekalahan gitu kan. Tapi kalau masalah ketidakjujuran dan drama itu ya saya serahkan sama wasit aja gitu kan. Karena memang tadi kan Belanda juga seperti itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang apa sih terjadi, tapi ya dibiarin aja gitu, dianggap biasa-biasa aja, lanjut ya kan, selagi wasit suka-suka ya lanjut aja gitu kan. Ujung-ujung apa ya, draw ujung-ujung penalti gitu kan. Jadi ini udah kelihatan sekali drama-drama yang seringkali terjadi di Piala Dunia 2026 ini. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, selamat dan selamat buat Brasil yang sudah lolos ke 16 besar. Saya cuma bilang hati-hati ya. Anda mau melangkah ke 4 besar bukan hal yang mudah. Akan penuh dengan tantangan dan rintangan dan drama yang sangat mematikan. Ya kan? Jadi hati-hati ya. Bintang 5 tidak menjamin Anda akan lolos ke perempat final. Ya, saya yakin dan percaya akan gagal di perempat final. Itu prediksi saya ya kan, itu terkait tanggapan saya ya kan. Karena ya itu yang saya bilang, kembali lagi ke lapangan hijau dengan ketidakpastian ya kan, dengan ketidakjujuran ya kan. Jadi hati-hati, statistik ini akan dimainkan terus ya kan, drama-drama ini akan semakin banyak dimainkan di lapangan hijau untuk memenangkan siapa yang berhak masuk ke perempat final kan gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi buat supporter Brasil, selamat dan go. Ya. Kalau saya Maroko, tadi memang saya sudah banggakan Maroko. Saya lihat Maroko memang statistiknya bagus, apa sih macam keren. Ya, jadi saya ya mantap lah ya, bisa jadi Maroko akan masuk ke semifinal atau final kan gitu. Bisa jadi gitu ya. Nah, karena kalau saya mau lihat ini kayaknya tim-tim besar tidak akan ada yang bisa masuk sampai ke semifinal atau final gitu. Ya, kalau masuk palingan Prancis, Portugal, ya.
kalau prediksi saya ya, kalau Inggris mungkin bisa, tapi harapannya agak kecil gitu ya. Spanyol juga bisa ya, tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Saya bukan mau bicara menjatuhkan atau gimana, enggak. Tapi ini susah sekali, teman-teman. Benar, saya sampai nonton tuh kecewa sekali tadi pagi lihat modelnya wasit yang enggak jujur banget gitu kan. Jadi itu yang saya cuma bilang, teman-teman supporter Brasil, ketika kamu nanti lawan nanti di tanggal 5 dengan lawan kamu yang siapapun itu, saya cuma bilang tahan emosi, lihat wasit tuh senyum-senyum saja. Jangan kamarah dia, dia para dengar. Saya tuh sampai tadi pagi dengan tetangga aku emosi sekali ya. Kecewa mimo kalau dia pemegawang di tackle dengan dipeluk itu, ngapain dipeluk pemainnya Jerman, mau disayang saya. Ini main bola apa mau disayang saya. Benar tadi pagi tuh saya nonton, ya elah ini main bola kah, habis pulang kampung terus rindu keluarga, ini main peluk-peluk aja nih ya kan. Kenapa nggak di kartu merahin atau gimana gitu kan? Ya nggak dihadirin final tuh ya gitu kan? Nah itu saya bilang sangat kecurangan itu jelas terjadi tadi pagi di Jerman. Tapi ya itu gimana ceritanya ya? Nah, mau dan tidak mau kami fans sejatinya Jerman tetap menganggap itu merupakan sebuah kegagalan yang tertunda ya. Walaupun kegagalan itu dibuat-buat oleh wasit untuk menghentikan langkah Jerman ke depan, ya kan? Nggak apa-apa, kita terima kok, ya kan? Tapi kan ada teman kita Jepang, Belanda ikut. Nggak lama lagi nanti pas besok sudah ada yang ikut lagi. Antara bintang 3 atau bintang 5, ya kan? Atau bintang 1 Spanyol ya. Ah, janganlah, Spanyol saya masih jagokan dia juga itu sedikit. seru-seru sekali ya. Aduh, saya ini sampai nggak tidur saya ya. Ini udah oleng-oleng sekali, nggak tahu nih sebelum besok dinas subuh ini bisa apa enggak nih. Karena nggak tidur coy, ya kan, nonton bola dari Brazil main dari jam 2 sampai sekarang, ya kan, sampai lanjut kerja lagi gitu kan. Wow gitu ya. Jadi ya sekali lagi selamat ya, selamat semuanya teman-teman ya, terkhususnya bagi fans sejatinya Brazil ya, dimanapun Anda berada. Ingat guys ya, jadilah fans yang sejati. Kalau menang tetap menjaga sportivitas kita ya, apapun itu ya kan. Kita mau baku ganggu, mau habis-habisan silahkan, tapi ingat tetap menjaga tali silaturahmi kita ya. Jangan gara-gara perbedaan, jangan gara-gara bola, jangan gara-gara tembaku ganggu, torang semua tara baku sayang ya toh, torang harus baku sayang ya toh. Jangan gara-gara baku ganggu terus kan berkelahi apa segala macam, tidak boleh ya. Terus ini satu lagi teman-teman ya, jangan kayak kemarin di video mana ya yang saya lihat di TikTok ya kan, nah, diseret-seret benderanya, jangan ya teman-teman ya. Ingat sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, bendera negara itu merupakan lambang harga mati sebuah negara untuk mereka. Jadi domo kalah, domo menang, domo baku ganggu silahkan, tapi jangan mencederai negara, ya kan? Jangan mencederai citra negara orang lain, ya kan? Karena apa? Terletak kesetiaan dan harga diri itu ada di bendera, ya kan? Jadi sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang ada di Nabire, khususnya Provinsi Papua Tengah, jangan kamu orang baku ganggu terus ujung-ujung seret bendera, jangan. Kalau kamu mau berurusan dengan hukum, dengan masalah yang ada, jangan sekali-sekali kamu menyeret-nyeret atau injak-injak bendera negara orang lain, karena itu harga mati kawan, betul saya kasih tahu. Ya. Jadi cukup dora yang di luar seperti itu, dora yang ada di dalam harus jaga aman dan tertib. Tidak boleh tuh bikin gerakan-gerakan tambahan yang lain-lain, ya toh. Nah. Ini saya tidak habis-habis untuk mengingatkan torong teman-teman, karena biasanya kalau sok kalah-kalah begini kan pasti tuh tidak bisa mengontrol torong punya apa sih
perilaku tindakan kita, ya kan? Nah, ada yang baku gagu sampai nanti ujung-ujung bawa bendera lah, seret lah, injak lah, apa segala macam, jangan. Ya, apalagi sampai bakar-bakar, jangan, teman-teman. Ya, mau apapun itu, mau bendera, mau baju, jangan, teman-teman. Kasihan. Ya, yang saya bilang kembali lagi pada diri kita. Seandainya orang lain bikin negara kita seperti itu, injak bendera kita, bakar baju kita, gimana tanggapan Anda? Pasti Anda akan emosi. Karena apa? Letak harga diri sebuah negara itu ada di bendera. Bendera itu sudah melambangkan citra negara yang hebat, ya kan? Negara yang luar biasa. Sehingga itu jangan mudah untuk Anda mencederai suatu negara punya harga diri di bendera. Ya toh, hati-hati, ya. Kamu boleh tidak senang dorang, kamu boleh baku ganggu dengan kamu teman, tapi ingat, jangan kamu bakar-bakar, eh? Saya kasih tau kamu. Kamu harus jadi supporter itu yang sportivitas. Terima kekalahan, terima baku ganggu, ya kan? Baku ganggu itu sudah biasa, saya ini sapu istri, sapu bos. Sapu ibu bos ini ada dengar saya, ya. Nah, sapu ibu bos, sapu teman kantor, orang ganggu itu biasa saja, ya toh. Nah, jadi itu sudah seninya kita di Piala Dunia, ya kan, 4 tahun sekali kan. Jadi enggak apa-apa baku ganggu udah selesai. Ya toh. Walaupun hati sakit. Hati sakit kita pulang di luar. Om Yuli masih ada suara, Om Yuli. Ada teman yang pagi-pagi sudah biasa di luar, Pak Jenny dah paling andalan sudah adalah, ya. Oke, guys, kita lanjut dulu ya. Jadi seperti itu teman-teman, selamat dan selamat ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produa FM.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Toga pukul 14:27 waktu Indonesia Timur. Ya, kita update satu informasi yang dikutip dari rri.co.id ya, di mana Kementan ya dan pelaku usaha bergerak stabilkan harga ayam. Guys, yang dimana Kementerian Pertanian ya atau Kementan ya memastikan pelaku usaha ya perugagasan ya. Ya, perugagasan telah berkomitmen memperbaiki harga ayam. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ulang yang dikutip dari rri.co.id ya, di mana Kementerian Pertanian atau Kementan ya memastikan pelaku usaha perugasan ya telah berkomitmen ya memperbaiki harga ayam broiler ya di tingkat peternakan. Upaya dilakukan melalui penyerapan ayam hidup dan pengendalian produksi bibit ayam pedaging. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi di kantor pusat Kementerian Pertanian. Selain itu juga, kebijakan ini juga mengawal pelaksanaan surat imbauan ya stabilisasi ya harga dan pengendalian produk ya produk dog final stock broiler ya. Direktur Perbibitan ya dan Produksi Ternak Kementan ya Hari Suhada ya mengatakan bahwa pemerintah terus mengawal implementasi ya komitmen pelaku usaha. Tujuannya menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan agar usaha perugakasan ya tetap berkelanjutan. Oke, demikian satu informasi yang dikutip dari rri.co.id untuk kita semua di edisi 30 Juni 2020.

Oke, satu informasi lagi yang datang dari DPR ya. Wah. Bukan Belanda ya, depan belakang. Enggak ya, ulam bercanda ya. Teman-teman yang di mana, teman-teman ya, DPR ya yang seperti apa sih, memberikan arahan ya kepada saudara-saudara kita ya yang di bagian MBG ya. Nah, ini Ketua Banggar DPR RI ya. Kesalahan MBG agar tidak terulang pada Komdes Merah Putih ya. Nah, yang dimana teman-teman Ketua Badan Anggaran DPR RI ya mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan dalam menjalankan koperasi desa atau Kopdes ya Merah Putih. Kesalahan yang dimaksud adalah apa yang terjadi pada program makanan bergizi ya atau MBG. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran ya DPR RI Said Abdullah pada Senin 29 Juni 2026. Ia meminta program ini dipersiapkan matang ya agar kesalahan program MBG tidak terulang di Komdes Merah Putih. Menurutnya, dengan persiapan yang matang, maka tujuan yang ingin dicapai program tersebut tidak bernasib seperti program MBG. Said melihat bahwa program Komdes Merah Putih belum sepenuhnya matang. Guys, mulai sekarang ya, mumpung masih awal, jangan sampai terjadi seperti tata kelola Badan Gizi Nasional. Tata kelola Koperasi Desa Merah Putih harus betul-betul dipersiapkan dengan matang. Dan itu pun katanya Said ya, yang sepasti di gedung DPR ya pada Senin 29 Juni 2026. Selain itu juga, saya juga mengungkapkan laporan panja transfer ya ke daerah atau TKD ya TKD mencatat adanya resiko gagal bayar ya implementasi Kopdes Merah Putih. Ini akan berpotensi ya menyedot kapasitas ya dana desa dan mengganggu pembangunan desa. Oke, itu dia dua informasi yang dikutip dari rri.co.id untuk kita semua di edisi siaran 30 Juni 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 14.44 menit waktu Indonesia Timur. Martin harus pamit dulu ya di ruang peradaran kita semua. Thank you banget atas kesetiaan Anda yang selalu mau mendengarkan siaran kami Pro 2 Nabire ya. Martin minta maaf kalau masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu disengaja maupun tidaknya ya. Dan so buat teman-teman, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Di edisi siaran 30 Juni 2026 ya, bertepat di hari Selasa. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

Yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, apa kabar nih kalian semua nih gengs? Semoga kabarnya pada baik-baik semua ya gengs ya, di hari Selasa ini teman-teman Pro 2. Ya thanks God banget nih bahwa di siang hari ini tuh cuacanya kita bersahabat banget ya. Apalagi untuk teman-teman Pro 2 yang misalnya kerja lapangan, pasti thankful banget nih dengan cuacanya kita yang sangat bersahabat nih di siang hari ini. Yang lagi pada monit sambil bekerja juga di siang hari ini teman-teman Pro 2, selamat bekerja ya gengs ya. Masih jam 3, biasanya kan kantoran itu biasanya pulangnya di jam 4 sore ya kan gengs ya. Kalau misalnya yang kerja sip-sipan biasanya pulangnya di jam 6 sore atau di jam 5 sore nih teman-teman Pro 2, atau di jam 4 ya. Dan untuk kalian yang mungkin aja lagi mau pergi kerja juga nih teman-teman Pro 2, mungkin sama kayak Ronald juga baru akan mulai dinas sorenya atau dinas malamnya juga, teman-teman Pro 2 semangat ya gengs ya. Nah tidak lupa yang lagi makan di siang hari ini juga nih teman-teman Pro 2, selamat makan ya yang lagi sambil makan atau mungkin yang sudah selesai makan. Gimana nih perasaan kalian setelah habis makan nih, kenyang, ngantuk gitu ya? Kita bahas dikit ya rasa kantuk yang terjadi setelah makan siang nih teman-teman Pro 2, yang biasa disebut dengan food coma. Nah gengs, rasa kantuk setelah makan atau yang sering disebut dengan food coma itu terjadi karena biasanya lonjakan gula darah dan juga perubahan hormon gengs. Saat kita mencerna, tubuh itu memproduksi hormon serotonin dan melatonin yang memicu relaksasi. Selain itu juga makan yang terlalu banyak, terus juga ditambah dengan kurang tidur malam atau mengonsumsi karbohidrat tinggi, itu juga dapat memperparah rasa kantuk teman-teman. Nah, lonjakan gula darah ini faktor yang meliputi kita sering mengantuk ini setelah makan siang. Biasanya tuh terjadinya lonjakan gula darah itu nggak hanya di siang hari juga sih, biasanya lebih sering itu karena di malam hari gitu. Malam hari itu biasa paling sering sih, karena biasanya kan kita udah makan pagi sama makan siang ya kan gengsnya, dan itu kita tidak tahu itu gula darah udah gula dalam tubuh kita tuh sudah berapa banyak gitu kadarnya gitu teman-teman Pro 2, berapa gram dalam tubuh itu selama kita sarapan pagi sama makan siang, ditambah lagi dengan makan malamnya kita gitu teman-teman Pro 2. Jadi biasanya tuh lebih sering kena di malam hari sih. Nah, makanan atau minuman yang manis ya gengs ya, itu dapat menyebabkan lonjakan insulin yang memicu penurunan gula darah secara drastis, sehingga tubuh kita tuh menjadi lemas teman-teman Pro 2. Nah, biasanya juga terjadi faktor utama yang bikin kita ngantuk itu biasanya peralihan aliran darah. Tubuh kita itu kan mengalirkan lebih banyak darah ke saluran pencernaan ya kan gengs ya, untuk mengelola makanan. Ya, jadi alhasil juga pasokan oksigen ke otak itu bisa sedikit menurun teman-teman Pro 2, yang membuat kita tuh ngantuk teman-teman Pro 2, karena aliran darah itu lebih banyak ke saluran pencernaan kita teman-teman. Nah, karena dalam darah kan ada oksigennya teman-teman Pro 2, jadi itu berperan penting juga teman-teman Pro 2. Jadi usahakan makannya jangan terlalu banyak ya, kalau misalnya kalian lagi mau kerja nih, jangan sampai terlalu kenyang. Nah, kemudian kandungan asam amino. Makanan kaya protein tertentu itu mengandung asam amino triptofan yang diubah otak menjadi serotonin pengantar tidur teman-teman Pro 2. Serotonin berubah lagi ke melatonin. Nah, biasanya juga seseorang itu mengantuk di siang hari bahkan tanpa makan yang kenyang, dia cuma sedikit nyemil, tapi bisa ngantuk itu bisa jadi juga karena ritme alami tubuhnya dia teman-teman Pro 2. Penurunan energi secara biologis itu biasanya terjadi sekitar jam 1 siang hingga jam 3 sore. Jadi kalau misalnya kamu yang rasanya suka ngantuk di jam 1 atau jam 3 sore gitu, sekarang ini ya, sekarang kan udah jam 3 nih, kalau misalnya kamu lagi rasa ngantuk saat ini, kayak aduh mata berat ini, kayak pengen tidur sedikit gitu, nah itu merupakan ritme alami tubuh kamu teman-teman Pro 2. Biasanya tuh kita bilang kalau sudah merasakan seperti ini, kita butuh dengan take a little nap. Itu biasanya 15-20 menit aja kalian tidur gitu teman-teman Pro 2. Mungkin bisa lah 15-20 menit gitu, izin sama pimpinan ya, kayak bos saya izin 15-20 menit tidur bentar aja gitu, nggak lebih kok, nggak sampai setengah jam gitu ya. Kalau misalnya itu memang udah ritme alami tubuh kamu ya kan gengs ya, karena biasanya ketika kita sudah tidak kita ibaratkan tidur malam hari nih,
malam hari kalau misalnya kita udah ngantuk banget tapi masih ada banyak pekerjaan ya. Ini yang paling sering Ronald benci ya, kalau misalnya malam hari ini pekerjaan banyak gitu. Terus lagi selesaikan pekerjaan, terus tiba-tiba rasa kantuknya tuh datang gitu. Rasa kantuk, capek, tapi pada saat pekerjaan udah selesai, kita malah mata kita langsung seger gitu.

Nah, jadi itu fenomena yang sangat umum ya biasanya teman-teman Pur 2. Kalau misalnya malam hari kita mau bekerja nih, kalau misalnya lagi kejar misalnya paper atau mungkin laporan, ya pekerjaan di malam hari gitu. Biasanya mungkin sampai di jam 12 masih kerja, masih ngetik-ngetik dan lain sebagainya. Dibarengi sama ngantuk juga gitu, kayak aduh ini pekerjaan cepat selesai kan, saya sudah mengantuk ini. Tapi nanti kalau pekerjaan sudah selesai langsung mata menyala gitu. Nah, ya sebenarnya apa sih penyebabnya gitu? Kenapa sampai bisa selesai kerja baru malam kita punya otak gitu dia aktif gitu. Nah, fenomena ini tuh sangat umum ya, gengsi ya. Jadi jangan anggap itu kelainan karena biasanya sangat umum juga terjadi pada manusia gitu. Dan berkaitan dengan cara otak kita itu mengatur rasa kantuk dan juga kewaspadaan, gengs. Ya, beberapa penyebabnya sih biasanya adalah hormon stres dan adrenalin itu meningkat pada saat kita kerja ya kan. Ketika kita sedang fokus menyelesaikan tugas, tubuh kita itu melepaskan hormon seperti adrenalin dan kortisol yang bisa meningkatkan kewaspadaan. Nah, rasa kantuk itu dia bisa tertutupi sementara gitu teman-teman Pro 2. Nah, terus juga biasanya kalau kita kita kerja di malam hari, otak kita itu tetap aktif setelah kita tugas kita tuh bahkan sudah selesai gitu. Jadi biasanya kita tetap melek gitu, atau mungkin susah tidur ya pada saat pekerjaan itu sudah selesai. Ini merupakan salah satu cara kerja otak juga teman-teman Pro 2, karena dia mengatur rasa kantuk dan kewaspadaan tubuh ya kan, gengs ya. Tubuh lagi pikiran, sorry. Nah, jika pekerjaan kita itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi nih, otak kita itu tidak langsung bisa beralih ke mode istirahat secepat kilat ketika sudah selesai. Akibatnya, meskipun sebelumnya kita nih mengantuk guys, kita justru merasa segar setelah kita selesai kerja gitu, karena otak kita tuh sudah tidak dipush lagi gitu. Jadi otak kita tuh masih berada dalam mode kerja gitu. Mode kerja masih dalam pemaksaan kerja gitu. Apalagi kita sudah tidak memikirkan pekerjaan karena pekerjaannya udah selesai. Nah, itu otak mulai pelan-pelan melepaskan hormon yang tadi, hormon kewaspadaan tadi itu teman-teman Pro 2, atau otak kita tuh masih dalam konsentrasi tingginya gitu teman-teman. Jadi harus pelan-pelan ya. Mungkin kalian bisa membaca lagi selesai kalian kerja ya, kalian bisa mereview lagi gitu tulisan kalian, kalian bisa baca-baca sedikit laporan yang sudah kalian buat gitu. Jadi itu secara nanti pelan-pelan otak kita juga akan, oh ya ini sudah selesai, ini sudah selesai, dan sekarang saya pengen istirahat karena semuanya sudah selesai gitu. Jadi ya kita men-treat otak kita itu jangan secara tiba-tiba gitu, kayak sudah selesai langsung tutup laptop, langsung kok mau tidur ya, itu nanti malahan bisa bikin kalian kayak, otak kalian kayak, ini apa nih, ini apa, ada apa ini, kok tiba-tiba langsung gelap gitu. Jadi gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, biasanya juga kenapa saat kita kerja di malam hari gitu kita ngantuk, tapi kalau udah selesai malahan kita makin segar gitu dan rasa kantuknya bisa hilang. Nah, yaitu karena paparan cahaya di malam hari, itu udah pasti ya. Cahaya terang dari lampu atau mungkin layar komputer yang kita pakai itu dapat menekan produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh kita tuh ngerasa ngantuk ya. Jadi semakin lama terpapar cahaya itu semakin sulit rasa kantuk itu muncul, gengs. Nah, kemudian rasa lega setelah kita selesai kerja ya, biasanya menuntaskan pekerjaan itu dapat memicu pelepasan dopamin ya. Kamu tahu dopamin? Dopamin itu hormon kebahagiaan gitu, yang memberikan rasa puas ya, dan juga meningkatkan energi serta motivasi sesaat gitu. Jadi alih-alih kalian nanti bakalan capek setelah kalian kerja karena dopamin kalian itu sudah terlepas karena kalian rasanya lega atau kalian dapat kepuasan setelah kalian bekerja, malahan itu dapat meningkatkan energi motivasi kalian gitu. Jadi gak heran ya, ketika kita baru aja habis selesai kerja nih di malam hari gitu, padahal tadi lagi kerja tuh kayak otak kita ngebul ya. Lagi ngebul ya, aduh cepat selesai, sudah sama tidur nih. Tapi karena kita udah nge-push otak kita untuk stay awake, untuk tetap sadar gitu. Nah, otak kita tuh juga langsung akan memainkan perannya untuk mengaktifkan ya sistem konsentrasi tinggi gitu teman-teman Pro 2. Kita punya otak nih pintar ya, otak manusia itu. Jadi dia bisa mengatur kapan dia harus istirahat, kapan dia harus berpikir kritis gitu ya kan, gengs ya. Jadi harus ada beberapa rangsangan dulu nih untuk kita punya otak nih teman-teman Pro 2. Nah, tapi kalau misalnya tujuan kamu itu pengen langsung tidur setelah jam kerja, ada beberapa hal sih yang bisa membantu kita gitu untuk bisa langsung pulas tidur gitu. Kalau misalnya rasa-rasa hal-hal seperti yang tadi Ronald sebut
Itu sering terjadi ya. Misalnya otak kita tuh tetap aktif, bahkan kita sudah selesai kerja nih, kayak macam masih ada harus masih harus ada sesuatu yang kita kerjakan gitu. Dan juga rasa lega yang tadi timbul, kayak aduh akhirnya sapu pekerjaan selesai gitu. Tapi masih ada energi motivasi yang ada di dalam kalian punya otak yang masih berpacu gitu, teman-teman Pro 2. Kayak oke, habis ini saya mau tidur, tapi otak itu masih aktif. Dia dia belum menerima sinyal tidur dulu gitu, teman-teman Pro 2. Meskipun kalian udah prepare semua, udah tarik selimut, udah kasih mati lampu gitu, tapi otak kalian masih aktif dan akhirnya kalian buka handphone lah gitu. Jadi nge-scroll lagi gitu ya kan, gengs ya. Dan ini hal yang umum ya, biasanya disebut dengan second wind. Second wind atau tenaga putaran kedua gitu. Waduh. Iya, dan itu otak kita punya gitu. Otak kita punya yang namanya tadi tenaga putaran kedua. Jadi ada fase di mana kalau kita bekerja, guys, mau di siang hari atau mau di malam hari atau mau di pagi hari, ada fase-fase di mana kayak kita down gitu. Sama seperti mungkin kalian masih sekolah, ingat enggak sih? Kalau masih sekolah pagi hari tuh biasanya wih, pikiran kita akan ngegas banget, kita punya pikiran tuh kayak cepat banget gitu kita berpikirnya. Jadi memang zaman dulu sampai sekarang tuh Ronald paling senang juga memang belajarnya pagi sih. Jam-jam 7, jam 8 tuh senang banget belajar jam segitu, karena itu emang otak lagi fokus-fokusnya gitu. Meskipun bangunnya terlambat gitu, bangunnya telat ke sekolah, tapi hampir di sekolah pagi-pagi terima materi udah aman gitu. Tapi kalau udah masuk di jam 10, biasanya kita istirahat tuh jam 9 atau jam 10 gitu. Nanti udah masuk di jam 11, 12. Nah, itulah perang sesungguhnya di otak gitu. Kayak aduh, ngantuk gitu. Ya itu hal yang wajar sih, teman-teman Pro 2. Tapi biasanya habis kita ngantuk di jam 12, ini contoh nyata nih, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya pagi-pagi kita belajar di jam 7, 8, 9, itu kan otak kita tuh masih fresh gitu. Otak kita masih fresh untuk menerima berbagai materi yang disampaikan oleh guru gitu, teman-teman Pro 2. Tapi kalau kita udah istirahat, kita makan ya. Istirahat, makan, itu otak kita tuh udah masuk dalam mode istirahat gitu. Mode istirahat, dan dia gak masuk dalam kewaspadaan lagi gitu. Karena tidak terangsang oleh sesuatu gitu. Misalnya mungkin dengan buku, suara lonceng, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya udah masuk di mata pelajaran siang hari, itu biasanya lebih kayak aduh, masih pengen istirahat gitu. Jadi kita bahkan sendiri kadang mendorong otak kita untuk kayak bilang seharusnya sama si istirahat gitu. Nah, jadi otak kita yang langsung bekerja untuk masih dalam mode istirahat gitu ya. Otak kita ini punya beberapa mode, harus ingat teman-teman Pro 2. Jadi jangan pernah anggap ada orang yang kayak aduh, kenapa dia tiba-tiba malas ya gitu. Ya karena ya otak kita tuh terkadang bekerja untuk sesuatu yang otak kita tuh pengen melindungi tubuh kita sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Seperti kan hormon melatonin kan aktif untuk membuat kita tidur. Ya itu kan kerjanya otak juga gitu, teman-teman Pro 2. Biasanya kan orang bilang kalau orang stres, orang lagi sedang stres, banyak pikiran kan susah tidur karena kepalanya emang rame gitu. Otaknya dipergunakan untuk memikirkan masalah. Ya, tapi kalau misalnya otaknya udah tenang, masalahnya udah tidak ada, pasti malam hari itu akan damai dan otak langsung bisa mengaktifkan hormon, mengaktifkan mode istirahat di malam hari gitu. Runa lanjut lagi nih. Runa pakai analogi kita masih sekolah gitu. Pagi hari biasanya lebih tajam pikiran kita. Jam 9.10 istirahat. Terus nanti jam 11 sampai jam 2 siang, nah itu tuh otak kita itu dalam mode kayak aduh sudah, tadi kan sudah istirahat, jadi saya masih mau istirahat lagi gitu. Tapi pada beberapa orang ada yang otaknya langsung bisa dengan sigap lagi kembali ke mode kerja gitu. Atau tadi yang kita baru bahas itu adalah second wind atau tenaga putaran kedua. Ya, tenaga putaran kedua tuh ada yang bisa dengan cepat mempunyai itu gitu. Otaknya bisa langsung dengan sigap memberikan sinyal untuk tenaga putaran kedua. Jadi bisa belajar siang hari masih dengan fokus yang tajam luar biasa gitu, tanpa kantuk ya kan, gengs ya. Nah, itu juga biasanya dipengaruhi dengan tidur malam hari ya. Kalau tidur di malam harinya 7-8 jam itu udah oke banget untuk tubuh recovery, dan di siang hari itu masih tajam tuh pikirannya itu, teman-teman Pro 2. Jadi otak tidak capek dan tidak akan mengirimkan sinyal istirahat. Nah, biasanya kalau sudah selesai apa namanya? Sudah selesai jam pelajaran, jam 2 siang misalnya, jam 2 siang udah selesai belajar, terus mau pulang ke rumah, pasti otak kita tuh akan masuk dalam mode have fun gitu, mode happy-happy gitu. Jadi mode istirahatnya tadi tuh kayak
tidak dapat, tapi dia masuk lagi ke mode selanjutnya, yaitu mode after school. Ya, mode after school itu kayak pikirannya hektik gitu, kayak wah ketemu teman-teman. Nah, sama halnya dengan kalau kita kerja. Kita kerja selesai, pasti kita akan kepo untuk ngecek sosial media kan di malam hari kayak. Oke, sudah selesai kerja. Saya coba buka WhatsApp dulu, ada pesan kah tidak? Saya coba buka Instagram dulu, ada DM kah tidak? Atau saya buka Facebook, ada inbox kah tidak dan lain sebagainya. Jadi, hal-hal seperti itu yang memang wajar. Ketika kita selesai kerja, terus pikiran kita malah tambah tajam gitu. Yaitu namanya second wind tadi atau tenaga putaran kedua. Misalnya jam 9 malam tuh kamu langsung mengantuk. Tapi setelah menyelesaikan pekerjaan di jam 11 malam, malahan rasa mengantuk itu sudah tidak ada lagi dan kita menjadi sulit tidur gitu, teman-teman Pro 2. Nah, jadi saran untuk kita apa, Ronald? Kalau misalnya kita kerja di malam hari, kita pengen tidur, terus tiba-tiba kita masuk dalam second wind atau otak kita masuk dalam putaran tenaga putaran kedua, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kurangi paparan cahaya terang dan juga layar yang terang. Biasanya 30-60 menit sebelum tidur, jadi basically 1 jam. Nah, biasanya Ronald punya cara kayak gitu, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya lagi pengen tidur nih, besok ada kegiatan, harus tidur cepat gitu, Ronald pasti bakalan cari kesibukan. Taruh HP dulu, Ronald cari kesibukan. Biasanya tuh ya merapikan tempat tidur untuk memberikan suasana nyaman terlebih dahulu. Merapikan rak-rak skincare biasanya. Ya kan? Atau tidak merapikan baju-baju yang kelihatannya amburadul gitu. Nah, biasanya seperti itu, kita akan masuk dalam mode bersih-bersih gitu. Mode bersih-bersih otak kita. Mode bersih-bersih selesai, baru otak kita akan memproses, oh sudah selesai bersih-bersih, sekarang sudah nyaman, saya mau istirahat gitu. Otak kita tuh pintar, jadi dia bisa memainkan mode-mode tertentu gitu, teman-teman Pro 2. Dan yang paling penting, stimulasi. Stimulasi ini penting banget, teman-teman Pro 2. Stimulasi yang bisa mengganggu kita untuk tidur itu biasanya apa? Kopi, kafein, udah pasti ya. Kopi, minuman berkafein yang dikonsumsi beberapa jam sebelum tidur itu akan sangat mengganggu kalian banget, teman-teman Pro 2. Makanya Ronald biasanya minum pure matcha itu di jam 7 pagi atau tidak di jam 12 siang. Paling maksimal lah. Maksimalnya tuh Ronald minum di jam 3 sore gitu. Karena selama 7 jam itu Ronald akan membiarkan hormon melatonin itu dia terproduksi dengan baik agar bisa tidur nyenyak di malam hari gitu. Hormon melatonin itu tidak kayak dalam beberapa detik langsung hormon melatonin itu muncul, teman-teman Pro 2. Hormon melatonin itu diproduksi tuh berjam-jam untuk mempersiapkan kita tidur nyenyak selama beberapa jam dari malam sampai pagi. Gitu, teman-teman Pro 2. So I've gotta push away my feet. Nah, kalau misalnya kalian masih tetap ngantuk nih di malam hari, kalian bisa buat rutinitas yang menyenangkan setelah kalian selesai kerja di rumah, teman-teman Pro 2. Misalnya mandi air hangat. Nah, itu salah satu hal yang Ronald suka banget itu, teman-teman Pro 2. Mandi air hangat sebelum tidur itu dapat membantu tubuh kita untuk relax di malam hari dan bikin kita ngantuk gitu. Dan juga mendengarkan musik biasanya. Ronald biasanya juga suka mendengarkan musik-musik melankolis namanya. Kalau misalnya kan buka di Google, di YouTube, kalian cari aja musik melankolis gitu, nanti akan muncul gitu. Ronald biasanya sukanya denger tuh namanya Late Night Melancholy. Nah, itu bagus sih, dia kayak gitu, enak kan? Ya, jadi itu bisa membantu tubuh kita untuk wah relax. Masuk otak kita tuh akan langsung berubah mode jadi mode istirahat. Ketika dia sudah mendengarkan atmosfer di sampingnya tuh udah tenang, lampunya udah mati atau redup, dan dia mendengarkan lagu yang santai, itu akan membuat atau merangsang otak kita untuk masuk dalam mode istirahat, teman-teman Pro 2. Juga kalau misalnya masih terganggu juga otak kalian, kalian bisa membaca buku. Ya, membaca buku yang jangan buku-buku berat juga gitu. Malam-malam kamu baca buku filosofi gitu. Bagaimana otak enggak langsung aktifin mode ini nanti gitu. Baca buku yang santai, misalnya buku novel cinta kah, atau buku-buku ringan yang bisa kalian baca gitu, teman-teman Pro 2. Nah, dan juga ini yang paling penting juga nih, yaitu usahakan jadwal tidur itu konsisten. Biasanya setiap hari harus tidur jam berapa gitu? Jam 10 kah, jam 11 kah, maksimal jam 12 kah? Nah, itu harus konsisten tuh. Jangan hari ini tidur jam 10, besok jam 2, besok jam 10 lagi, besok jam 2, besok kadang-kadang lagi jam 12, jam 9, jam 8. Wah, itu jadwal tidur kita tuh nanti udah amburadul gitu. Karena Ronald biasanya juga kerjanya sampai malam ya kan, biasanya pulang dinas malam itu jam-jam 12 gitu. Jam-jam 12, jadi
biasanya tuh ritme tidurnya tuh kayak gitu, jam tidur jam 12, nanti Ronald tuh bisa bangun di jam 7 atau di jam 8 pagi. Dan itu Ronald set alarm gitu, enggak boleh lebih dari 7 atau 8 jam karena nanti bisa bikin kepala sakit meskipun tubuh ini lagi capek-capeknya ya. Jadi nanti bisa kita ambil tidur siang gitu. Kalau misalnya kamu merasa kamu punya tidur malam itu tidak cukup atau bahkan mungkin tidur malamnya sebenarnya cukup ya. Tidurnya di jam 12 malam, bangunnya di jam 7. Nah, itu kan udah 7 jam kalian tidur gitu. Dan itu normalnya manusia tidur emang 7 jam gitu. Jadi biasanya, tapi kalau misalnya untuk aturan tubuh sendiri itu biasanya harus tidur di jam 10. Ya, tidur di jam 10 malam dan juga bangunnya tuh bisa di jam 5 atau di jam 6 pagi gitu, teman-teman pro. Itu normalnya sebenarnya ya, tubuh manusia itu bekerja karena tubuh manusia itu punya jadwal piket gitu. Organ-organ tubuh ini ada jadwal piketnya. Jam 10 itu adalah waktu dimana hati kita tuh bersih-bersih. Jam 10 sampai jam 11 itu hati, jam 12 ginjal, dan jam 12 sampai jam 2 itu ginjal, jam 3 itu paru-paru. Jadi makanya kalau kita bangun subuh-subuh tuh kadang-kadang kita batuk ya. Itu karena paru-paru nih lagi bersih-bersih gitu, cenah ya. Jadi dia punya jadwal pikirnya masing-masing gitu. Nanti udah di jam 6 sampai jam 9 pagi, nah itu waktunya khusus kita untuk bekerja atau pencernaan pencernaan kita, gengs. So, jadi kayak gitu ya. Semoga jelas nih untuk kamu, teman-teman Pro 2, dan bisa menerapkan pola hidup sehat dengan baik nih, teman-teman Pro 2. Apalagi untuk kalian yang kerjanya tuh waduh harus ngebul banget gitu ya kan, gengs ya. Istirahat itu penting banget, coy ya. Jadi jangan sampai istirahatnya kurang ya, gengs ya. Oke, Ronald siapkan lagi lagu-lagu untuk menemani kamu di siang hari ini, dan tentunya masih stay bareng Ronald mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, di santai siang teman terbaik kamu.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: secret I try to hide. But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Kopi Rempah Sekanak merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekanak diracik oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riolingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekanak adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekanak ada dua macam. Kopi Sekanak yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekanak yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekanak siang dan kopi Sekanak malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekanak tersebut. Kopi Sekanak yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekanak yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekanak adalah kopi Sekanak siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekanak malam tidak dapat diminum pada siang hari.

Oke, teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada ya, gengs ya. Waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Yang sesaat lagi akan kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang akan dirilai dari Pro 2 RRI Biak nih, teman-teman Pro 2. Ya, dengan tema secangkir kopi sejuta peluang untuk anak muda nih, teman-teman.

0: saya unggahnya di hari-hari Tokopedia.
1: Next, ada siapa nih?
2: Halo, perkenalkan, nama saya Yudi. Saya co-founder serta staff operasional dari hari-hari Tokopedia.
1: Oke.
3: Halo, saya Iya.
1: Enggak, udah.
3: Saya pengunjung hari-hari kopi.
1: Iya, kita kayaknya pelanggan setia hari-hari kopi, oke? Okay? Oke, di hari ini kalian kita juga langsung disiarkan dan didengarkan di Korwil Nusantara 1 Papua.
3: Betul sekali.
1: Kita juga mau say hello nih teman-teman di Pro 2. Ada Pro 2 Jayapura, Pro 2 Merauke, Nabire, Serui, dan juga
3: Wamena. Nanti teman-teman berdua juga bisa komen ya kalau punya pertanyaan.
1: Oke, karena kita lagi live
3: di mana? Betul. Kita lagi live di YouTube nih. Nanti kalian bisa komen itu juga. Tempatnya di mana? Boleh.
1: Nanti boleh kasih pertanyaan juga melalui aplikasi RR Digital mungkin yang udah dengerin kita sore ini. Yang belum download boleh di-download aplikasinya sekarang juga.
3: Di Play Store dan juga App Store ada.
1: Oke, di sini ada Kak Apriasa Arnold ya sebagai owner dari Hari-Hari Coffee. Dan juga ada Kak Willy Rizky sebagai sales founder di HHK ya. Apa kabar nih hari ini, sore ini?
4: Alhamdulillah, walaupun hujan,
1: tetap semangat ya. Kak Willy, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
3: Saya juga sehat.
1: Masnya, kayaknya nunggu dulu ya abis ini. Kalau boleh tahu nih kayaknya nih ya, kita pengen tahu dong keseharian atau mungkin kegiatannya akhir-akhir ini. Boleh diceritain sama teman-teman juga?
2: Ya.
1: Kak Asa dulu boleh?
4: Keseharian ya. Sekarang kan lagi kebetulan new mom.
1: Yes.
4: Jadi
1: new mom ya.
4: Iya, jadi ngomong anak sambil kerja. Kebetulan kan juga kerjaan di lintas yang sebelah.
1: Nyebrang kayaknya.
4: Nyambi ngurus bisnis.
1: Nyambi ngurus bisnis. Luar biasa ya,
3: multi
1: talent ya.
3: Jadi underwom dan multi talent.
1: Kalau kau Yuli sendiri, biasanya apa nih? Selain mungkin buat kopi jadi barista di hari-hari kopi, boleh dong.
4: Baru.
1: Iya. Ya,
3: terus mengembangkan di.
1: Oke.
3: Tapi selalu update ya menunya.
2: Sampai kita ada.
1: Wow.
2: Kita lihat feedback bagaimana. Kalau memang oke, dan kita posting itu sebagai menu baru.
1: Berarti kita ya habis ini kesana ya kayaknya. Oke. Ini kan dengan topik hari ini secangkir kopi, sejuta peluang untuk anak muda. Keren ya kayak. Tentunya anak muda dan juga bisnis kopi. Betul. Yang nantinya secangkir passionnya ini bisa menjadi cuan kayak.
3: Iya, daripada mungkin anak-anak muda sekarang mungkin bisanya pada nunggu CPNS mungkin ya. Bisa nunggu. Kenapa tidak coba
1: BUMN mungkin, TNI Polri dan lain sebagainya.
3: Kenapa tidak coba banjir kita sendiri? Kan lumayan.
1: Apalagi produk UMKM tentunya bidang ini semakin berkembang ya, kan? Ya. Apalagi dengan teknologi digital saat ini, kita bisa posting jualan, kita bisa posting jualan aja bisa langsung ramai kayaknya.
3: Penting sekali nih kayaknya. Yang penting ada kemauan.
1: Yes. Oke, kita mau nanya soal banyak tentunya anak muda ya yang mulai berbisnis karena mungkin hanya ikut-ikutan tren kayaknya ya. Nah, ini kita mulai dulu nih dari owner ya, owner HHK. Mungkin dari Kak Asa sendiri, gimana sih proses atau perjalanannya bisa berpikir untuk meniti karir, ya? Meniti karir. Kayaknya bisa terjun ke peluang bisnis kopi ini. Padahal kalau bisa dibilang kan banyak nih ya yang bisa jadikan cuan. Kenapa sih harus kopi?
4: Kenapa harus kopi ya?
1: Iya.
4: Ini disclaimer dulu, sebenarnya saya ini bukan apa orang yang cukup expert di kopi.
1: Kopi,
4: bukan yang kayak kopi edik, bukan juga yang kopi enthusiast. Cuma saya melihat peluang di kopi ini sebagai kopi ini bisa jadi media. Artinya kan kalau dulu trennya, kalau dulu kopi shop itu kan dinamis. Kalau dulu itu mindsetnya orang, dulu itu stigmanya kopi shop itu hanya untuk orang-orang yang memang penikmat kopi. Cuman semakin kesini justru dengerin tren baru nih kak.
3: Oh ini.
4: Jadi sekarang itu coffee shop itu jadi tempat istilahnya jadi tempat untuk bertemu, kadang juga yeah. dipakai untuk kerja, kadang juga untuk belajar, mencari ide-ide baru. Nah, saya melihat peluang itu, jadi medianya, sebenarnya kopi itu saya pilih sebagai media yang bisa saya jadikan, apa ya, istilahnya bisa dilirik, yang ada potensi untuk dikembangkan bisnisnya. Dari situ, kemudian, ya karena saya bukan kopi etik dan bukan kopi antusias, jadi ya tugas saya sebagai owner, justru mencari orang-orang yang punya kompetensi di bidang kopi. Itulah makanya saya memilih Kak Lili di sini. Yang sudah memang sudah bertahun-tahun ya dari kapan lu? Dari
2: sudah 5 tahun. Tapi kalau untuk di dunia kopinya baru 3 tahun.
4: Ya, sudah cukup expert lah di dunia kopi.
3: Memang.
4: Jadi melihat peluang itu aja sih Kak. Cuma memang memilih kopi sebagai medianya untuk menghubungkan apa ya, menghubungkan kami dengan customer, dengan target pasar yang akan kami apa istilahnya kita tuju.
1: Tentunya pasti di awal membuka usaha kopi ini ya ada struggle-nya dong pasti ya.
4: Pasti.
1: Apa ya. Sih kalau boleh tahu nih Kak? Dan mungkin kita pernah kepikiran kalau buka suatu usaha, pikiran kalau nanti bakal sepi enggak ya, nanti kayak gini atau mungkin bahkan gini-gini aja. Nah, pasti setiap harinya kita bakal survive tuh. Menu ide apa ya atau mungkin kira-kira biar gak sepi apa ya pasti ya. Boleh dong jelasin buat teman-teman semuanya enggak?

0: sebenarnya ya untuk bisnis apalagi di F&B itu susah-susah gampang. Tapi sebenarnya lebih banyak susahnya sih. Memulai itu sebenarnya mudah. Untuk memulai itu mudah, cuma yang sulit itu untuk konsisten, untuk mempertahankan. Itu yang sebenarnya agak sulit sih, agak struggle. Itu banyak tantangan juga yang kita hadapi di lapangan, apalagi tantangan banget. Nah, apalagi rata-rata mostly tim kami itu Kak Gen Z.
1: Betul.
2: Waduh, Gen Z.
0: Wah, agak susah ditaklukkan. Tapi cuma by the time goes by ternyata Gen Z itu enggak

0: Subruk itu kok justru mereka kreatif. Jadi mereka tuh kreatif loh kak, Gen Z itu. Tergantung approach-nya aja, tergantung pendekatannya. Kebetulan itulah bagaimana caranya owner melakukan pendekatan. Kalau kami approach-nya sendiri, justru ke Gen Z ini mereka tuh kreatif, mereka kritis.
1: Kalau merekrut barista Gen Z ya mungkin seperti tadi kak Asa bilang, banyak nih Gen Z juga yang rata-rata berusia di HR. Dan itu pasti ada tantangannya sendiri, nah tadi udah dijelasin juga beberapa. Soalnya dengan mungkin moodnya yang naik turun, bahkan mungkin ada kendala nggak ngurusin Gen Z dalam dunia perkopian ini atau usahanya kak Asa sendiri, atau mungkin sering bertemu juga kak Willy sebagai barista sama sobat Gen Z, iya nggak sih? Gen Z bukan sih kak? Kak Willy? Iya.
2: Saya juga bukan.
0: Milenial tanggung kayaknya yang milenial tanggung
1: saya yang
0: antara peralihan antara milenial ke Gen Z. Tapi kalau operasional mungkin bisa dijelaskan sama Kak Willy karena Kak Willy lebih banyak langsung bersentuhan.
1: Langsung bersentuhan sama
2: Kak Willy. Masa bener lah ini Kak Ice ya, sebelum ke Kak Willy, saya nih penasaran nih Kak Ana. Dari sekian banyak usaha ya, yang mungkin kita bisa bikin, kenapa Kak Asa memilih Kingfish ya? Alasan paling sederhananya?
0: Alasan paling sederhananya ya karena mungkin mengikuti gaya hidup saat ini, terus kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, coffee shop itu sekarang itu trennya lagi jadi tempat yang cozy untuk orang bertemu, untuk orang mencari ide. Nah itu juga sih sebenarnya yang kenapa saya memilih nama Hari-Hari Coffee juga. Itu selain karena simple, selain karena sebutannya simple juga ya, karena sekarang itu kita rutinitas sehari-hari orang itu udah, kalau istilahnya kalau dulu sandang pangan papan, sekarang tambah satu, sandang pangan papan kopi.
2: Karena belakang ini kan juga orang cari inspirasi banget. Terus mungkin sumpah nih dengan cari ide pasti larinya ke kopi shop gitu.
1: Silakan Kak Willy, tadi sempat mau ngobrol. Bisa dijelasin dikit nih tentang tadi sudah tinggi, mungkin kalau Kak Willy kan biasanya ada nggak sih mungkin kalau lagi moodnya lagi naik turun terus berpengaruh nggak sih sama kerja mereka?
3: pasti ini sangat berpengaruh ya, karena apa yang kita kerjakan itu tidak akan maksimal kalau kita tidak bisa mengesampingkan masalah-masalah yang

0: Kakasa juga pernah bilang kalau kita mau masuk kerja itu kita harus kosongkan hati,
1: gelas.
0: Iya, kosongkan gelas yang ada di dalam tubuh kita ini, emosi semua kita buang, lalu kita buka senyuman terbaik kita untuk menyapa pelanggan.
2: Betul sekali, jadi harus senyum ya. Karena kalau misalnya punya COVID terus pelayanannya gak kurang
1: bagus, nah itu dia kak yang saya notice ini sebenarnya. Mungkin awal-awal buka itu pasti orang notisnya makanannya atau minumannya ini enak apa enggak. Tapi yang bakal

0: kita juga berfokus pada pelayanan. Itu sih yang harus dimaksimalkan kalau punya usaha, apalagi di bidang F&B ya. Ngomongin soal kopi, kita mau sama Willy dulu ya. Panggilnya Willy.
1: Willy.
0: Kalian.
1: Ya. Mau kopi?
0: Iya, abis ini ya. Kalau Willy, penasaran ya kita ini kalau bisa angkat sendiri punya mungkin ya tabung jualan di sini ya. Banyak sih.
2: Iya.
0: Kalau
2: bukan sombong.
0: Gak apa-apa sombong dikit.
1: Iya. Kalau pengaruh.
0: Boleh dijelasin sama teman-teman mungkin yang paling besar di mana. Atau mungkin menurut kamu sendiri tanggapannya seperti apa ya? Seperti apa?
2: Jadi sebetulnya kita punya signature itu ada 5.
0: Apa aja tuh boleh?
2: Ada Lestari, Magic, Sore, terus Drip, lalu Arjuna. Namanya unik ya?
0: Iya, boleh tahu.
1: Kayak nama-nama orang.
0: Kayak nama dewa-dewa.
1: Dewa-dewa.
2: Iya, dewa-dewa.
0: Ya, kayak ya. Itu tertarik atau terinspirasi dari mana namanya itu?
2: Memang sengaja kita dari awal pengen kasih nama yang beda sih untuk kayak kalau kasih nama cafe latte atau cafe mocha kan sudah terlalu biasa sih.
1: Iya.
2: Jadi kita targetnya memang pengen audiens tuh tanya ini apa sih
0: ini
2: ya.
0: Jadi
2: jadi terjadilah komunikasi antara barista dengan si customer-nya itu.
1: Pasti nanti bakalan nanya misalnya harusnya itu campurannya.
0: Iya. Itu dari kepala barista sama bagian server tuh deh. Nah, ini dia nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu.
1: Ini dia yang
0: udah disiapin tuh jawaban di dalam otak.
1: Betul.
0: Oke. Berarti semuanya bisa sabong
1: dikit.
0: Oke. Nah, balik lagi ke sebagai owner dari ya. Biasanya kita sebagai anak muda tuh takut mungkin merasa kita nggak punya apa-apa. Pernah nggak sih mungkin Kasa merasa kalau mulai dari nol tentunya sama seperti si pasien kopi pertama dia ngebangun dari nol, dia ceritain sedikit ngebangun usaha kopi hal di awalnya.
3: Oh iya, boleh. Ini agak sharing sedikit ya.
0: Yes.
3: Untuk teman-teman yang baru mau terjun di dunia bisnis, ini saya akan menjelaskan secara realistisnya. Otomatis ya, memulai. Saya nggak mau kasih angin segar kayak, ayo mau motivasi nih.
1: Karena
0: ini dalam pemikiran secara luas aja.
3: Iya. Okay. Menurut saya, sejauh saya terjun di F&B, sebelumnya juga saya ada beberapa usaha juga. Memang tidak bisa dipungkiri modal itu penting ya kak. Modal itu penting. Cuma tidak harus yang langsung besar. Jadi nggak jadi kalau misalnya modal kecil pun tidak apa. Memulai dari yang kecil-kecil. Saya dulu merintis hanya lewat sisa ruangan yang nggak kepake di rumah aja kak.
0: Betul.
3: Itu modal. Itu presiden yang saya punya. Itu satu-satunya presiden yang saya punya. Nah jadi tidak perlu modal yang besar. Kita tidak harus pengen punya bisnis tapi belum ada modal. Seberapa yang dipunya itu yang dimaksimalkan. Kadang bisnis itu justru hancur bukan karena modalnya besar atau kecil, tapi dari person yang tidak bisa mengelola itu dia ya.
2: Dan timnya enggak.
3: Nah betul.
1: Oh iya tim.
2: Tim itu paling penting.
3: Membangun tim itu saya percaya kalau misalnya sebuah bisnis itu baru akan bisa bertahan kalau manpowernya orang-orang di dalamnya tuh bisa sejalan sevisi misi.
2: Yeah.
3: Itu penting banget. Nah, selain modal, terus juga relasi,
1: Kak. Oh iya, betul. Relasi.
0: Iya, benar.
1: Relasi
0: itu penting banget.
3: Iya, karena peluang-peluang itu justru datang dari banyak relasi. Relasi itu mengajarkan juga banyak hal. Membangun trust, Kak, sebenarnya kalau dengan relasi itu. Kalau misalnya teman-teman mau mulai berbisnis, itu membangun relasi menurut saya itu cukup penting karena akan membawa peluang-peluang yang baru, terus juga akan mengajarkan kita tentang bagaimana kita membangun trust, membangun kepercayaan dengan orang lain. Nah, awalnya dari situ kak. Kemudian apalagi ya punya kapabilitas, punya kapasitas itu paling penting. Punya sebenarnya tidak harus punya basic. Kayak basic pendidikan kayak harus punya dulu jurusan.

0: bisnis atau oh, apa enggak, sebenarnya itu bisa dipelajarin kok, pelan-pelan tuh bisa dipelajarin. Ya yang penting punya keinginan untuk belajar, itu penting banget punya keinginan untuk belajar, punya keinginan untuk belajar manajemen itu seperti apa, terus pengelolaan cash flow itu seperti apa, itu nanti bisa belajarkan just by, itu bisa bisa belajar pelan-pelan. Waktu juga itu punya keinginan sih. Modal, relasi, capability, sama growth mindset.
1: Yes.
0: Growth mindset itu penting
1: tuh. Jadi sebuah tip-tip juga ya.
0: In everywhere ya, bukan cuma di bisnis.
1: Apapun
0: itu orang yang punya growth mindset itu rata-rata bisa survive di dalam kehidupannya. Bisa lebih upgrade dirinya dari hari ke hari itu bisa terupgrade, bisa lebih baik kok.
2: Karena relasi juga itu sangat penting ya rata-rata. Itu bukan jangka pendek tapi jangka panjang.
0: Iya, itu untuk long term.
2: Misalnya nih ya, saya pernah karir kopi nih, terus berangkat mungkin ke Jepuran. Teman tanya sih, ini ada tempat kopi yang masih di sekolah di area kopi.
1: Relasi kan? Salah satu apa ya, yang terbaik ya.
2: Iya, betul.
1: Kita bisa menjadi diri untuk berhenti juga, kembali lagi dari bayangan, kembali lagi dari kenyamanan pelanggan, ya. Oke, pernah gak sih, Kak, ada di titik gagal? Rasanya setelah kopi tambah gila. Ngomongin lagi soal bisnis kopi. Itu mungkin momen itu.
3: Pernah.
1: Momen itu ngajarin apa? Oke, Kak Willy, silahkan.
3: Banyak hal.
1: Apa tuh? Iya,
0: berat.
1: Banyak sih.
0: Berat.
1: Lima tahun aku di dunia kopi ya.
3: Ya intinya itu masa-masa yang sulit buat kita kok.

0: adalah.
1: Iya, adalah.
0: Masa-masa.
1: Ya, TTA aja.
0: TTA saja, oke. Pasti adalah.
2: Masalah namanya bisnis ya.
3: Namanya dibilang itu pasti ada.
4: Dia tidak mulus.
0: Apalagi Kak? Ini kan dari jualan 6 bulan ya?
1: Oh, udah 7.
0: Udah critical time gitu loh, kayak kalau waktu kritis juga harus dipantau
3: cepat. Betul.
0: Ada lah pasti masa-masa kayak tuh pengen nyerah, kayak ya udah lah, kayaknya kondisi ini deh pasti pernah. Cuma ya itu tadi, kalau kita punya growth mindset, kita tidak akan melihat suatu kegagalan itu sebagai suatu kegagalan, karena pasti kan kegagalan itu ya by data ya. Nah kalau orang yang punya growth mindset, dia hanya akan pegang data, dia akan mulai berpikir apa yang salah dari situ dan apa yang harus dia lakukan setelah itu. Nah jadi dia akan belajar lagi. Jadi orang yang punya growth mindset itu penting, karena dia tidak akan melihat kegagalan itu sebagai suatu kegagalan, tapi itu sebagai, itu hanyalah data yang perlu untuk diperbaiki dan dievaluasi. Nah,
3: kalau gimana, ada lagi dari kasus sendiri sampainya tadi udah?
4: Iya, tadi kak. Kak Willy, saya mau tanya nih.
3: Manggilnya kayak, di sini dulu, bawah santai mau.
1: Santai. Willy saja.
3: Oke.
4: Dari sekian banyak permasalahan waktu buat kopi, kendala umumnya apa?
1: Kendala umumnya?
4: Kalau lagi buat kopi
1: ya.
4: Betul.
3: Nyeduh kamu.
1: Kendalanya tuh banyak ya. Seperti ukuran bean size yang belum tepat, terus konsistensi rasa yang kita jaga, itu yang sangat sulit sih. Karena rasanya berubah sedikit pun orang akan selalu notice gitu. Kalau sudah beda rasanya itu pasti beda, iya kok beda ya.
4: Kemarin saya bilang tidak begini ya.
1: Kalau di kita tuh komplain seperti itu nggak masalah, ngomong aja, nanti kita akan ganti yang baru.
4: Mungkin lebih ke kalibrasi alatnya juga kayaknya ya.
1: Betul, ya, kita nggak mau kasih produk yang mengecewakan sih untuk customer.
4: Ini harus dikalibrasi, cari yang terbaik.
0: Ngerti ya kak?
4: Dikit juga kopi,
1: pecinta kopi kak.
3: Kayaknya harusnya dibarikan.
4: Betul, ada mesin kopi di rumah sih.
3: Oh, oke, okay. Boleh lah nanti belajar.
4: Iya,
3: boleh lah, belajarin ke Willy. Oke, okay. Tapi by the way, sejauh ini loh, aku tuh jadi penasaran sama kak Willy ya. Jadi dari kopi, boleh dong diceritain awalnya gimana sih terjun ke dunia kopi ini kak? Ya, apakah ada kursus sendiri dulunya atau mungkin
4: nonton dari YouTube
3: ya,
4: mungkin
3: 5 tahun kan dalam dunia barista ini ya? Ya, boleh dong ceritain awal perjalanannya hingga sampai saat ini membeli sahata.
0: Bisa 2 jam ya?
1: Panjang. Singkat aja. Lebih tepatnya sih 3 tahun di dunia kopi. Lalu 2 tahun pertama itu saya di kitchen. Jadi dulu awalnya itu memang betul-betul dari cuci piring, naik masak, lalu dari situ sempat pindah ke Biak sini, terus langsung terjun di dunia kopi. Dan kebetulan ketemunya tuh teman-teman yang selalu mendidik, yang selalu support, selalu dukung, selalu tukar informasi, saling belajar, otodidak gitu.
3: Berarti emang
1: betul.
3: Jatuh bangun dulu.
4: Berproses.
1: Tidak ada hidup yang enak kalau kita nggak mau berusaha.
3: Benar.
4: Tadi kali ini sempat ini

0: 2001.
1: Itu sempat datang ke sini terus langsung pegang apa? Bartendernya atau?
0: Iya. Kebetulan langsung pegang.
2: Jadi emang di awal dasarnya udah
1: sudah basic. Ya?
0: Dulu waktu di kitchen sedikit-sedikit belajar.
2: Belajar.
0: Betul. Oh. Jadi nggak cuma di dapur, saya belajar di bar juga. Ketika masuk di dunia barista, kita sudah ada pengetahuan basicnya. Gitu. Hmm.
2: Point of view ini adalah buat teman-teman adik-adik semuanya.
1: Bagus sekali ini ya.
2: Ini bisa jadi poin penting buat teman-teman. Kalau mau belajar, nggak ada yang langsung instan. Ya. Kita harus mulai dari bawah dulu, berproses ya. Waktu ada prosesnya, biar bisa jadi. Nantinya mungkin siapa tahu kita jadi barista hebat nanti ya. Ya. Yang nggak mungkin terkenal nanti itu bisa menjadi satu. Tapi kita mulai berproses dari bawah.
1: Nah, semua itu butuhnya.
2: Ya.
1: Konsisten. Ya. Kalau niatnya memang pasti pada saat bisa.
2: Iya, apalagi ngomongin ya soal saat ini persaingan kedai kopi kan gila-gila ya.
1: Menjamur ya, apalagi di biang ya.
2: Iya, lumayan.
1: Lumayan menjamur.
2: Nah, ini juga satu pertanyaan. Apa sih rasa yang bikin Hanaka sendiri tentunya nggak gampang kepikir sama yang lain? Atau mungkin strategi apa saja nih yang dipakai untuk teman-teman ya, di hari-hari kopi sendiri? Dari siapa dulu nih?
1: Dari saya dulu.
2: Boleh dari Kaisa dulu ya.
3: Ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan Kaisa soal komputer ya. Emang di Biak saat ini coffee shop cukup banyak ya. Tapi shoutout ke semua barista dan owner-owner coffee shop di Biak karena mereka sangat-sangat sportif.
2: Betul.
3: Shoutout ke Kak Adi juga, sportif banget
2: ya.
3: Jadi jujur kalau saya pribadi tidak melihat komputer itu sebagai komputer. Karena justru sebenarnya kalau kita memulai usaha ya Kak, sebenarnya musuh dan kompetitor terbesar itu justru usaha kita sendiri nanti jadinya.
2: Betul.
3: Jadi kita harus menurunkan ego, terus kita harus mengontrol emosi. Jadi pada dasarnya kalau kita membangun bisnis, kompetitor itu pasti ada. Tapi itu adalah eksternal, itu faktor eksternal. Cuman kalau pribadi saya sendiri, justru yang jadi kompetitor untuk diri saya sendiri ya justru usaha saya, jadi musuhnya saya sendiri. Jadi saya harus menaklukkan diri saya dulu nih.
2: Benar.
3: Kayak saya mau harus menahan ego, terus saya harus gimana caranya saya supaya saya bisa survive. Saya harus ngalahin usaha saya sendiri nih biar mereka tetap extend, biar mereka tetap bisa eksis gitu.

0: punya bisnis kopi nih, terus yang sebelah juga punya bisnis kopi. Itu menjadi persaingan
1: kita. Iya, kadang justru kalau misalnya kita melihat orang lain, jadi kita nggak bisa fokus ke usaha kita sendiri. Iya, justru itu. Kadang kita terlalu fokus, mereka yang selalu bikin apa ya, kita juga harus apa bikin. Ya, gitu. Nah, jadinya gitu, jadinya kita tuh lumayan disetir sama kompetitor. Padahal kita bisa jauh lebih berkembang kalau kita fokus dengan usaha kita sendiri.
2: Betul sekali.
0: Kalau dari kau yang sendiri?
2: Kalau dari saya justru bukan memandangnya bukan komputer, maksudnya kita tuh terjun,
3: iya, partner lah.
2: Karena kita terjun di dunia kopi, kita nggak bisa survive sendiri. Kita butuh bantuan teman-teman untuk kayak cari bahan baku atau mungkin cari supplier, sharing menu baru, ya kan.
3: Misalnya bisnisnya habis kan?
2: Betul. Karena kan kita di daerah kepulauan agak susah, ya, betul, agak susah untuk kelola bahan baku yang kita pesan dari luar daerah, seperti itu.
3: Mungkin tiba-tiba kendalanya kapalnya terlambat.
2: Betul, itu
3: sering
2: banget. Makanya
1: terus kalau yang saya perhatikan juga, ini dari segi customer ya, selain customer punya, kita nggak perlu takut karena pasti customer punya preference masing-masing, ya, senangnya lebih tenang kopi di sini, jadi kita sebenarnya sudah ada target pasarnya masing-masing. Ya, terus kecenderungan juga, biasanya yang teman-teman yang pintar dari kopi itu kadang istilahnya udah pernah nongkrong di sini, biasanya mungkin cuma untuk ganti suasana atau kan. Jadi sejauh ini nggak melihat kompetitor atau kopi shop yang sudah jadi kompetitor, jadi ke partner. Iya kan.
3: Jangan lupa kita juga masih live ya di YouTube dalam.
0: Aduh.
3: Orang dalam.
0: Jadi buat teman-teman yang mungkin sore ini lagi mendengarkan siaran kami,
3: betul, ya,
0: kita juga lagi tentunya relay ya di
3: Satu Papua Korwil.
0: Korwil Satu Papua.
3: Dan di Jepura ya. Jepura Wamena terus.
0: Mungkin teman-teman yang lainnya mau mendengar juga. Mungkin Abire.
3: Abire.
0: Yang dari luar Biak mau mengirim pertanyaannya, boleh. Kita tergolong sama. Atau mungkin sama tahu nih Kak Wiri atau Kak Asa tuh yang teman-temannya di luar dia mau ngirim pertanyaan, boleh. Nanti kita langsung bacain.
3: Oke, teman-teman berdua, mungkin kita break dulu Pecah.
0: Oke.
3: Berapa menit kita kembali lagi nih di tamu kita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Now, tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
1: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Dan kita masih di tamu kita nih, teman-teman Prodo semua yang di dari Kota Papua, ada Jayapura, terus Mamina, Nadire. Nah guys, ini ada apa nih di depan?
4: Apa nih? Jangan sabar dulu ya, Jang. Okay. Tertarik dulu, nanti minumnya bentar gitu. Oke, boleh dong, kayaknya ini pas banget ada dari sana.
3: Betul sekali nih, guys.
4: Boleh dong dijelasin.
3: Satu persatu ya?
4: Ya. Wow, dari Lestari apa aja tadi? 5 komponen banyak banget tadi.
5: Lestari. Lestari itu dia yang bikin uniknya, sebetulnya idenya tuh seperti kafe mocha dia.
4: Okay.
5: Kopi dengan coklat. Cuma kita ada kasih pembedanya di susunya. Jadi mungkin kalau ini sudah rasa dan favorit, ini rasanya beda seperti kita mau apa dari ini?
4: Kita favorit.
3: Kalau untuk takarannya masih rahasia ini, rahasia tidak boleh itu.
5: Terus lalu di sini ada magic. Magic itu kita basic susunya itu pakai oat. Jadi dia kopinya itu

0: Saya agak.
1: Ini buat teman-teman berdua semua yang suka kopi krim.
0: Terus yang ini ada drip juga, dia itu lebih strong. Karena pasti pernah coba.
1: Kayaknya pernah coba nih.
0: Okay. Dia pembedanya tuh kita servingnya di bukan pakai espresso. Jadi kita seperti coffee filter. Tapi kita pakaikan dia susu. Kan biasanya coffee filter tuh kita nikmatinya tuh kayak langsung kopi. Nah, ini yang kita susu.
1: Oh, sama.
0: Ini nachoco.
2: Nachoco.
0: Nankafi. Iya, dari nankafinya sebetulnya masih ada satu lagi. Namanya tuh matcha rustic. Iya. Cuma kita enggak sempat
2: kan. Oke. Oh
1: iya, kita sebelum kita baca tentang itu, favorit saya suka tuh kopi yang agak strong nih, Kak Willy. Cocoknya apa nih?
0: Kalau yang agak strong ya.
2: Yang tadi ya, Kak Willy.
1: Selain ini ya, manual brew ya.
0: Meiji.
1: Iya.
0: Kalau dia mau strong itu bisa dibilang aja. Sebenarnya kita
1: by request. Oh, jadi bisa di request juga ya, Kak Willy?
0: Betul, bisa. Semuanya bisa kita tambah susu kita.
2: Ada gitu.
0: Additional.
2: Oke, kalian apakah sudah ada pertanyaan?
1: Kita ke YouTube dulu ya, ke Ica ya. Kita bacakan dulu komentar dari penggabung dari Filter. Tadi itu ada rencana buka di luar kota enggak, Kak? Salam dari Serui.
2: Oh, salam dari
1: Halo Serui.
0: Halo.
1: Hai. Kata kali penggabung
0: sebetulnya ada rencana, ada. Tapi kemungkinan kemarin itu rencana kita nggak? Belum tahu lah, masih belum tahu kotanya ya.
3: Kalau keinginannya masih ada, cuma untuk kota selanjutnya itu kebetulan masih bukan dirahasiakan juga sih, masih membaca pasar.
2: Oke.
3: Pasar itu membaca pasar dulu. Tapi ditunggu aja.
1: Tunggu kasih filter di Terui ya. Terus ada lagi dari Sungguh Hamid nih. Ardito siapa?
2: Ardito Pramono bukan? Oh bukan ya.
1: Oke. Terus next ada Marto Biak 9607 Kak Willy.
2: Oke, hai.
3: Kalau Kak
1: Willy. Iya tuh, Kak Willy. Kita ada berempat di sini nih. Ada Kak Willy nih.
0: Oh, chef juga. Ini chef Narto juga. Dia salah satu co-founder kita.
3: Tadi suka
1: dimensi.
3: Dapur.
1: Okay, dari kitchen. Halo tim kitchen.
2: Oke. Ada lagi Kak Ian ya dari @ramadantrisaniawan8224. Semangat Kakak Asa dan Bro Willy, salam dari Wallet Tenis Biak.
0: Terima kasih.
3: Pelanggan tetap kami juga.
1: Ya. Oke. Okay. Halo Wallet.
0: Dengan wallet
2: di lapangan tenis sih. Karena kebetulan ya, kayak ngomong-ngomong nih saya. Kak Asa ini bukan hanya banyak banget sih mau di dalam yang bisa dibilang. Karena dia ini juga ternyata diam-diam.
1: Diam-diam.
3: Lagi berusaha menciptakan balance aja dalam hidup.
2: Iya.
1: Oke, next lagi nih, ada dari Nyelusior 982.
2: Terus lagunya dong, Kak.
1: Oke, kita main lagu apa nih?
2: Oke, kita buat kayaknya udah siap dikit. Sore ini kan.
1: Kita seperti sedang bermain. Oh ya, buat teman-teman berdua semua di jadi di hari-hari pop itu tidak cuma menjadikan pop, ada live musiknya juga.
0: Betul.
1: Di hari-hari apa ini kan?
0: Kita mengadakan live musik itu 2 minggu sekali di hari Jumat. Nanti rencana juga kita ada mau buka akustik. Tapi dari
3: terus ini juga ada rencana mau datangkan apa?
0: Stand up komedi dari Jayapura, teman-teman dari Jayapura.
2: Ada aja ya ini.
1: Jadi teman-teman tidak hanya menikmati kopi ya, tapi ada hiburan-hiburan yang di dilakukan sama tim dari saya.
2: Oke, okay. Ada lagi kalian pertanyaannya nih.
1: Apa nih?
2: Dari YouTube kita ada di juga. Juga ada yang komen dari FBC. Suka banget menu barunya Americano tapi rasa buahnya. Semalam baru rasa rekomendasi.
1: Langgan
2: kayaknya ya.
1: Americano rasa buah.
0: Iya. Itu sebetulnya weekly menu yang belum diposting.
2: Nah,
0: jadi baru ya, promosi.
3: Punya hint gitu, Pak.
2: Oke.
0: Dari iya. Jadi dari promosi lewat mulut ke mulut aja dulu. Nah, kebetulan iya, kebetulan ya. Banyak yang suka. Itu yang beri manita kemarin. Iya, kakak belum sempat saya kasih rasa, Mas. Saya sudah jual duluan.
3: Iya, udah jual
2: duluan.
0: Iya, karena kalau kita dapat resep yang enak itu, langsung kita jual aja.
2: Oh, gitu.
1: Langsung dapat resep langsung mau jual ya. Thank you, Kak Devi. Oke, ada lagi nih, Kak, dari WhatsApp ya. Dari Rosdi Mando, katanya itu banyak coffee shop yang bermunculan sekarang. Ini bagaimana cara kakak-kakak menciptakan ciri khas nih? Supaya usahanya tetap diminati terutama sama anak muda di dia.

itulah selain kita menjual produk yang tadi seperti kamu dijelaskan, sengaja namanya dibuat unik supaya ada interaksi antara barista dengan customer, kita juga sangat fokus pada pelayanan. Jadi kalau bisa kakak lihat, mungkin pernah datang 3 bulan pertama waktu HAK buka itu, betul-betul kita kumpulin insight banget dari customer, kita kasih lembar survei gitu. Nah itu sebagai bahan evaluasi. Terus kita juga lumayan fokus pada kenyamanan, mulai dari interior ruangan, terus interior kita berusaha menciptakan

0: Capsnya tuh mirip-mirip kayak coffee shop di Korea di Jepang.
1: Wow.
2: Nah,
1: iya.
0: Ada.
1: Kebetulan saya desainnya juga Jepang. Desainnya juga agak Jepang dia. Nyari yang berarsitektur kayu, pokoknya kayu-kayu aja. Yang kayu-kayu. Biar biar lembut-lembut gitu buat mata. Jadi warm gitu.
2: Benar-benar semua terinspirasi.
0: Hampir-hampir mirip kayak ini ya. Kalau teman-teman berdua semua lihat belakang kita hampir-hampir mirip kayak gini.
1: Kurang lebih kayak gini.
2: Next time mungkin nanti kita bisa.
1: Boleh dong.
3: Boleh dong. Tenang aja, itu bisa diatur.
0: Oke.
2: Ada lagi kayaknya pertanyaan dari YouTube.
0: Apa nih guys ya?
2: SR Santo.
0: Ya.
2: Ada proyek baru apa sih dalam waktu dekat ini kalau Wirin?
0: Kalau Wirin semua.
1: Kayaknya Wirin kayak banyak banget nih.
0: Banyak ya. Ketemu apa nih?
3: Kalau dalam waktu dekat, belum ada sih. Masih fokus mengembangkan ide, terus menjaga konsistensi, terus
1: kadang juga ide itu datang dari customer justru kayak
3: ya, ah,
1: bikin ini dong kak
3: ya.
1: Kayaknya
3: ya,
1: bagus deh kalau buka yang modelannya kayak gerobakan kayak gitu-gitu tuh banyak minta dari customer justru biar mudah dijangkau.
0: Jadi datang dari customer ya?
1: Iya, terus ya kita dapat banyak insight dari customer. Ya kak, bikin yang bikinnya kayak gini dong, atau kadang ada yang bilang, kak tolong buka di sini dong, bisa-bisa. Itu jadi motivasi sih sebenarnya.
0: Betul, betul, betul. Itu dia project barunya kakak Anto ya.
2: Keras Anto.
0: Keras Anto. Next, ada dari Narto, oh maksudnya Narto lagi. Salam kompak selalu dari Tim Kitchen.
2: Okay.
0: Sukses selalu buat hari-hari kok. Sukses.
2: Okay.
1: Mungkin saya tambahin, selain kopinya yang enak-enak makanannya,
3: juara, makanannya juara.
1: Ya. Juara, soalnya kebetulan salah satu co-founder kita, Chef Narto ini udah berkecimpung di dunia kuliner itu
3: 20 tahun lebih.
0: Ya?
1: Jadi setengah hidupnya tuh dihabiskan di dapur. Jadi kalau soal makanan udah pasti enak.
0: Aku suka udah pasti juaranya ini ya.
1: Juaranya. Goreng, samyam,
2: semua.
0: Saya penasaran nih kak, tadi ada ini ada menu barunya, nasi limau ya?
2: Iya, ada menu baru.
3: Menu baru itu baru launching minggu lalu. Itu ada dua pilihan kak. Dia ada popcorn chicken atau mau udang-udang.
0: Saya sempat lihat nih kupon-kupon
2: sini. Kita bakal cobain nanti.
0: Sijinya nih. Betul sih.
2: Ada lagi kayaknya yang bertanya nih.
0: Kita kembali lagi ke YouTube. Mana nih?
2: At Twitter. Mau tanya dong kak, fasilitas apa aja yang ada di hari-hari kopi?
1: Fasilitas? Mungkin akan lebih dijelaskan detail oleh kalian.
3: Kalau untuk fasilitas kita ada rak-rak buku.
1: Jadi kita ada kayak book station

0: vaping atau rokok?
1: Ingin rokok. Bisa.
2: Jarum vaping juga ya?
1: Ada.
0: Terus ada apa lagi ya? Ada musala. Supaya ibadahnya tetap terjaga. Ada kamar

0: Next kita lanjut lagi nih kayaknya ya. Kita masih bacakan dulu. Sungguh Amit, saya keren Haka. Woi.
1: Kakak Willy katanya mirip Ardito.
0: Oh iya, yeah. Dari Sungguh Amit. Lagi lagi mana?
1: Sungguh Amit. Sungguh Amit ya. Namanya unik banget.
0: Kakak Willy mirip Ardito.
1: Waduh.
0: Oh, berarti Ardito tadi tuh Kak Willy sebenarnya.
1: Ardito
0: ya.
1: Pramono.
0: Iya, mungkin.
1: Baik. Terima kasih.
0: Thank you. Next, Keja. Apa nih? Dari Kak Devi lagi ya?
1: Dari Kak Devi lagi nih.
0: Tapi ngopi di Halta tuh berasa kayak ngopi di rumah, tapi versi teh.
1: Benar banget sih. Katanya dapet, nyamannya dapet, makan dan kopinya best. Plus kakak-kakaknya katanya yang ramah banget.
0: Kembali lagi kayak tadi.
1: Iya, betul.
0: Cerita nih. Kalau pelayanannya bagus, orang tertarik.
1: Betul. Kita dibuat nyaman ya. Jadinya gak mau jadi biasa.
0: Betul nih. Okay. Ada lagi
1: Lukman Hakim 4576 nih. Skill content creatornya kata dong.
0: Kebetulan kita semua ada di sini ya, di sana di sana.
2: Ya, ini juga mungkin jadi pembeda antara kami dengan kelompok lain karena kami melirik satu divisi yang sebenarnya betul. Saat ini di era digital ini cukup menentukan arah kami untuk mengembangkan HK. Jadi kita punya divisi khusus yang memang khusus untuk ngurusin konten. Kita sebutnya konten kreator ya.
1: Betul.
2: Iya, jadi dia memang fokusnya kan ada tuh yang biasa berita merangkap konten kreator atau
1: iya, jadi dia ini sendiri.
2: Dia sendiri dia memang betul-betul pure ngurusin konten untuk menjual. Sifatnya menjual tapi di digital.
0: Mereka punya kreator sendiri.
1: Iya, konten kreator sendiri. Ada lagi kayaknya dari YouTube era dia, dari FBT ya, di Tiara 13. Ini kopi spesial bulan kita kapan sih?
0: Iya, sebenarnya kan sering ini ada diganti ya.
1: Iya, sebenarnya ada yang baru.
0: Kira-kira apa nih kak? Depan.
1: Wow.
3: Yang barusan sih yang barusan kita.
1: Nasi limau itu.
3: Bukan. Kalau untuk minumannya itu dari Manuka. Itu ya. Iya.
1: Oh, beri.
3: Yeah. Itu ya kan sebetulnya belum rilis tapi cari kopi.
1: Wah,
3: jadi
1: Kak Bitya langsung ke kafe aja nanti.
3: Bisa, bisa. Aman.
1: Untuk ya. Sampel.
0: Betul nih, langsung tanya saja. Kak, saya kemarin komen di YouTube.
1: Ini bisa jadi kembali dorong gitu.
0: Betul sekali nih, kayak. Oh ya, Kak Willy, Kak Asa, apa yang membedakan hari-hari kopi dengan

0: interior kafe itu kita emang buat sekeju mungkin itu supaya target pasarnya bukan hanya untuk anak muda yang mau nongkrong, bisa untuk keluarga juga yang datang. Jadi kita pilih apa ya, pilih ambience ruangan yang bisa long term lah. Jadi kita emang mau menciptakan suasana yang cozy.
1: Kalau boleh tahu nih Kak Willy, Kak Asa ya, di 2020 ini apalagi sebenarnya tuh belum mendaftar.
0: Itu juga tantangan yang lumayan ini sih.
1: Harga kopi naik, biji kopi langka, gimana nih caranya untuk bisa mempertahankan terus ya, apa ini nggak bisa dibilang

0: Lalu dalam
1: Tantangan di 2026. Harga bahan baku naik semua.
0: Iya, aduh.
1: Harga gas
0: di antara bisnis ya.
1: Itu yang naik signifikan sekali.
0: Betul.
1: Dan mengganggu apa? Cash flow operasional kita.
0: Kita harus
1: betul-betul
0: lagi hard to fight, kita harus menghitung ulang lagi, harus

0: tua itu benar jadi satu nih, itu kepikiran
1: pertahankan
0: gak stabilnya, terus menghadapi bahan baku yang terus naik
2: terus kadang lama gitu.

0: Tapi sebelum itu
1: ada lagi pertanyaan.
2: Kita baca dulu ya.
0: WhatsApp.
2: Oh, iya,
0: dari YouTube juga ada nih saya.
2: Di YouTube dulu kayaknya ya.
0: YouTube dulu boleh boleh.
2: Oke, okay, boleh boleh. Dari, masih dari Suhu Hamid, tulisnya enak-enak banget nih dari konten-nya. Betul. Terus lagi.
0: Ada lagi dari Faizan Cynthia. Buka di Jayapura, Kak.
2: Wih. Udah poin banget. Udah poin banget. Oke.
3: Tunggu ya, Kak. Nanti kita kebetulan masih mau apa? Masih mau membaca pasar di Jayapura. Karena kan kebetulan di Jayapura kok tetap dah. Banyak banget, Kak. Jujur saya juga terus takutnya ke sana. Takut pasarnya jenuh. Kan di mana udah banyak banget tuh.
0: Oke. Tapi ya, tungguin aja nanti kita tahu. Ada lagi dari Nelsi Saberi. Komen di YouTube.
2: Ibu
0: Asa gitu manggil aja.
2: Love, emotikon love.
3: Emotikon dong.
2: Kasih emotikon.
0: Oke, kalian ada lagi dari WhatsApp.
2: Tidak.
0: Dari Kak Riri. Dia nggak sih Kak, udah siap. Kakak berdua ikutin ke bahas kalau ada beres Kak, saya juga ikut. Atau kakak mereka yang buat kelas begitu.
3: Pengen shop gitu ya?
0: Oke. Okay.
2: Pengen tahu dunia kopi kayaknya ya.
4: Kali kali. Kalau untuk kelas sebetulnya kita berdua lebih ke membaca pasar yang sekarang.
3: Itu semua kebetulan atau tidak?
4: Atau tidak? Betul.
3: Kebetulan atau tidak? Biasanya sama kali ini betul-betul mulai dari nol lagi, iya, terus mulai belajar betul, lagi.
4: Betul.
3: Sampai sekarang aku masih belajar.
0: Betul.
3: Tapi kemungkinan ada kemungkinan nanti kita mau ngambil kelas ya. Kelas apalagi soal manajemen sama
0: yang tadi nggak jauh-jauh dari
4: kopi
0: dan pengelolaan.
4: Yang penting jangan pernah aktif belajar. Apalagi untuk anak-anak muda sekarang kan, ngulik sendiri di rumah itu bisa.
3: Nah, kalian langsung tarik nafas.
2: Ngulik sendiri.
4: Ngulik itu seseru itu loh. Kalian harus coba. Betul.
2: Cepat bosan.
0: Tahu ya.
2: Ngulik soal kopi. Boleh, nanti saya ke Willy langsung. Capri langsung di ke Willy.
3: Ini kita juga ada rencana buka workshop sih, Kak. Tapi belum tahu workshopnya intinya kemana. Tapi entah ke kopi atau ke yang lain. Nanti kita juga sebagai kayak event seru aja. Enggak monoton.
4: Sama tambahan sedikit kayak kita ada proyek yang ini loh Kak, yang kita mau sewakan booth untuk di acara. Jadi kalau kakak-kakak
3: coffee catering.
4: Jadi kakak-kakak tuh bisa sewa booth dari kita atau ingin membeli produk yang harganya tuh jauh lebih murah dibanding beli satuan.
0: Keren.
4: Di acara-acara
3: yang
2: di acara wedding
3: tapi kita buat yang lebih proper kayak booth-nya kita
4: menyesuaikan
0: oke. Wah Kak Ian
2: udah banyak banget ya.
0: Dan langsung aja kita masuk di

0: masih lagi mau iseng tapi masih ragu-ragu, masih takut dan kita tahu boleh cari juga kalau jadi mereka.
1: Bagaimana nih, Kasa atau Kak Willy? Kak
0: Willy,
1: oke,
2: Kak Willy. Kalau dari saya, jangan pernah takut melangkah. Jangan pernah takut melangkah karena gagal atau tidaknya itu nanti yang menentukan kita sendiri. Kalau gagal ya udah, kalau kalau berhasil itu bonus.
0: Iya,
2: itu bonus. Kalau gagal ya kita coba lagi.
1: Kasa?
0: Kalau saya ya, untuk anak-anak muda, apalagi yang sekarang mungkin sedang mendirikan bisnis, itu ada

0: yang diperlukan adalah pengelolaan modal itu sendiri. Kemudian kedua, ekonomi itu juga penting, itu juga penting. Nah, cuma yang paling penting itu apa? Mindset. Mindset orang yang berbisnis itu, mereka tidak takut mengambil resiko. Jadi kalau sekarang kita kayak, aduh, kadang kan ada orang tuh bilang kayak dengan bisnis, tapi kayaknya nggak punya bakat deh. Sebenarnya bukan nggak punya bakat, hanya takut untuk mengambil resiko. Nah, jadi kita harus emang betul-betul sudah tahu resiko di sekitar apa, hantam aja. Itu ininya, tabrak aja. Terobos.
1: Terobos aja.
0: Nah, itu. Cuma, ya, dan mau terus belajar. Itu kenapa growth mindset itu sangat diperlukan, bukan hanya di dunia bisnis ya. Maksudnya, untuk pribadi kita sendiri, apapun yang sedang kita jalankan sekarang, proses yang sedang kita alami sekarang, itu kalau kita punya growth mindset, itu saya pastikan pasti teman-teman itu akan jauh lebih baik ke depan-kedepannya. Jadi kayak contoh, kadang orang yang punya growth mindset itu, mereka akan fokus melihat peluang-peluang yang ada. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai satu kegagalan, gitu. Itu akan menjadi semantik untuk mereka bisa lebih baik ke depannya. Terus juga mereka lebih terbuka. Orang yang punya mindset growth mindset itu, dia tidak akan menjadi orang yang anti-kritik. Artinya dia tahu bahwa kritik itu diperlukan. Gitu. Kritik itu perlu menahan ego, terus mengatur emosi, mengelola emosi itu sangat penting di dunia bisnis ternyata. Itu yang saya alami. Jadi kalau sekarang teman-teman anak-anak muda lagi berproses, nikmati aja prosesnya, jangan bandingkan dengan prosesnya orang lain juga. Betul. Karena biasanya kita tuh kadang suka fokus sama prosesnya orang lain. Ya. Padahal kita nggak tahu nih, kita kan startnya tuh kan pasti beda-beda ya.
2: Betul.
0: Sedikit pencapaian itu tetap suatu pencapaian yang perlu untuk diapresiasi. Yang penting adalah kita hidup jauh lebih baik, kita hidup lebih baik daripada hari kemarin, gitu.
2: Betul.
0: Itu sih yang paling penting.
3: Pada hari ini keren banget ya.
1: Terus sekali jadi kata-kata ini ya. Yang penting berdamai ya dengan diri sendiri.
2: Betul.
3: Jadi jangan takut untuk terobos. Oke, Kak Ian.
1: Sekarang sudah waktu. Thank you, Kak Asta, Kak Willy.
0: Terima kasih sudah diundang. Terima kasih semua yang sudah kasih pertanyaan, yang sudah kasih komplimen, yang sudah kasih pujian. Terima kasih.
3: Terima kasih juga buat teman-teman Forum Nusantara Satu Papua, Kak Ian. Yang dari Rintia Sara ini, Mitra Dojo Cura, Merauke, Nagabire, Sepuluh, dan juga.
1: Wah,
3: kita ketemu lagi tentunya di sama kita selanjutnya, Kak Ian.
1: Betul sekali.
3: Bisa pamit.
1: Kak Ian pamit.
3: Bye-bye.
4: Lah, kita ikuti siaran berjaringan Prodo FM tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.
6: FM. Sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
8: Yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, balik lagi bareng Ronald nih menemani kalian semua ya. Tentunya balik lagi di siaran kita Pro 2 FM Nabire. Dan telah kita ikuti siaran berjaringan tamu kita.

Okay, seperti biasa kita stay-nya di sore ceria lagi nih sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, atau di jam 8 malam nanti nih teman-teman Pro 2. So, tetap stay tune aja dan selamat beraktivitas di sore hari ini untuk kalian semua teman-teman Pro 2 kecintaanku sekalian. Beragam lagu-lagu hiburan Ronald play untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini. Ada Ariana Grande dengan Position.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kalian semua di sore hari ini ya. Tentunya masih di sore ceria Pro 2 FM Nabire. Lati dari Sara Fajira featuring dengan Weird Genius, teman-teman Pro 2. Nah, Ronald mau bahas satu fakta. Ya, bukan fakta sih jatuhnya, kayak pertanyaan umum gitu, teman-teman Pro 2. Ya, sebenarnya lebih efektif jalan sore atau lari sore nih dalam proses pembakaran lemak pada tubuh? Nah, kalau tujuannya untuk membakar lemak nih, teman-teman Pro 2, jawabannya itu tidak sesederhana lari itu lebih baik gitu. Ya, efektivitas bergantung pada intensitas pastinya, intensitas, durasi, dan apakah aktivitas itu bisa dilakukan secara konsisten nih. Nah, untuk perbandingannya aja nih, teman-teman Pro 2, untuk jalan sore biasanya tuh intensitasnya lebih rendah ya, sedangkan lari sore itu intensitasnya lebih tinggi gitu. Dan jalan sore itu membakar kalori memang lebih sedikit per menitnya nih, teman-teman Pro 2. Nah, sedangkan lari sore itu dapat membakar kalori lebih banyak per menitnya, teman-teman. Nah, jalan sore itu lebih mudah dilakukan lebih lama gitu. Lebih mudah dilakukan dalam jangka panjang, durasinya cenderung bisa lebih lama nih, teman-teman Pro 2, bisa 45 sampai 60 menit gitu, atau maksimal biasanya 1 jaman gitu orang jalan sore ya. Misalnya 1 jam atau 1 jam lebih bahkan. Nah, kalau misalnya lari sore itu dapat meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru lebih cepat ya, pastinya teman-teman Pro 2. Karena dilakukan dengan intensitas tinggi nih pastinya. Dan juga kalau jalan sore itu resiko cederanya lebih rendah ya. Lebih rendah sehingga lebih mudah dijadikan kebiasaan harian kamu. Jalan sore setiap hari worth it banget sih, teman-teman Pro 2. Nah, kalau lari sore itu ada efek afterburn ya. Tubuh itu tetap menggunakan energi lebih tinggi setelah olahraga, meski kontribusinya tidak terlalu besar nih, teman-teman Pro 2. Ya, sebagai gambaran aja, untuk orang dengan berat badan mungkin sekitar 70 kg, jalan cepat 1 jam itu bisa membakar 250 sampai 350 kalori. Nah, kalau lari di 30 menit aja itu dengan kecepatan sedang, itu kalori yang terbakar sekitar 300 sampai 450 kalori. Jadi gambarannya seperti itu, teman-teman Pro 2. Kalau jalan cepat 1 jam bisa membakar 250 sampai 350 kalori. Tapi kalau dengan lari 30 menit aja, basically kita hemat 30 menit ya kalau lari. Nah, itu bisa terbakar 300 sampai 450 kalori. Nah, sorry, tadi keplay lagi, kepencet, sorry. Nah, kalau kalau kalian tanya lari lebih efisien atau jalan kaki nih, teman-teman Pro 2. Oke, jadi lari itu lebih efisien ya jika waktu kamu terbatas nih. Kalau misalnya mepet, kayak misalnya 1 jam ke depan kamu ada mau kegiatan apa gitu, terus kamu nyempet-nyempetin untuk olahraga, mungkin lari bisa menjadi alternatif kamu nih. Nah, sedangkan jalan kaki itu biasanya efektivitasnya ada jika durasinya tuh lebih lama dan dilakukan secara rutin. Ingat ya, notes-nya tuh harus secara rutin gitu. Jangan hari ini jalan, besoknya tidur makan gitu. Jadi mana yang paling baik untuk menurunkan lemak nih, Ronald? Ya, yang paling berpengaruh sih tetap adalah defisit kalori pastinya. Apa yang kita makan gitu, teman-teman Pro 2. Kalori yang masuk itu lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Karena olahraga itu membantu meningkatkan pengeluaran kalori, tetapi pola makan tetap memegang peran terbesar nih, teman-teman Pro 2. Mau kalian olahraga, kalian lari kah, kalian jalan cepat sampai 2 jam pun, tapi kalau misalnya makanan kalian tuh masih aneh-aneh gitu, makanan segala santan lah, terus minyak-minyakan kah, tepung-tepungan kah, ya udah sama aja nol gitu, teman-teman Pro 2. Kamu cuman dapat capeknya doang gitu.

0: Nah, jadi kayak gitu aja teman-teman Pro 2. Hal penting yang memang sering banget terlupakan tuh, kalau misalnya kalian lari 30 menit, kalori yang terbakar itu memang lebih besar sih dibandingkan jalan 30 menit gitu. Tapi kalau misalnya kalian jalannya jalan cepat ya, jalan cepat selama 1 jam, total kalori yang keluar itu bisa mendekati atau bahkan menyamai dengan lari 30 menit. Ya tadi 30 menit itu bisa sampai 280 sampai 300 kalori ya kan, gengsa, yang terbuang itu kalau lari tuh. Lari cuma 30 menit. Tapi kalau misalnya kalian jalan cepat 1 jam, itu akan setara dengan lari 30 menit gitu teman-teman Pro 2. Paham kan? Nah, jadi ingat sekali lagi, kalau misalnya kalian pengen badannya tetap sehat, terus yang lagi kejar body goals-nya nih, pengen punya badan yang ramping, terus juga kulit yang sehat gitu, karena olahraga kan bisa membuat kulit juga kencang ya, mengencangkan kulit nih teman-teman Pro 2. Jadi makanannya tuh harus dikontrol gitu. Jangan manis-manisan terus yang diminum, jangan manis-manis terus yang dimakan gitu. Karena itu bisa sangat berdampak pada ya efek, mungkin efek diet kamu gitu teman-teman Pro 2. Efek diet itu bisa sangat berantakan hanya gara-gara gula atau yang manis-manis. Oke, lanjut lagi lo Ronald Play untuk kamu ya teman-teman Pro 2 di sore hari ini. Semoga pada terhibur nih dengan lagu-lagu yang udah Ronald siapkan menemani kamu semua di sore hari ini. Dan so pastinya tetap stay tune aja ya gengs ya. Kita masih stay nih di sore ceria sampai nanti di jam 8 malam. Tentunya juga Ronald selingi ya dengan beragam informasi-informasi update untuk kamu. Dan juga tidak lupa beberapa fakta-fakta menarik juga masih akan Ronald hadirkan menemani kamu nih teman-teman Pro 2. So tetap stay tune, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Produa FM. Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.

0: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa

0: bisa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
0: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
0: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Voodoo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih, gengs. Menemani kamu semua ya. Tentunya kita masih stay di sore ceria Pro 2 FM Nabire. Ya, ditemani dengan Ran dengan lagu mereka yang berjudul Selalu Bersama. Ronald mau update informasi dulu nih untuk kamu teman-teman Pro 2 datang dari dunia internasional nih teman-teman Pro 2. Di mana gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat nih, tetapi juga menghantam sektor peternakan teman-teman. Ratusan ribu unggas dilaporkan mati akibat suhu panas, sementara produksi susu sapi ikut menurun karena ternak mengalami stres panas teman-teman Pro 2. Melansir dari Reuters, organisasi peternakan Prancis menyebut lonjakan kematian unggas terjadi di Britani dan juga Pays de la Roy. Dan juga teman-teman Pro 2, banyaknya bangkai ternak membuat layanan pengangkutan kewalahan sehingga pemerintah mulai mempertimbangkan opsi penguburan di area peternakan. Nah, peternakan ayam di Pays de la Loire, Clement Blancard mengaku kehilangan sekitar 700 ekor ayam hanya dalam waktu beberapa hari. Padahal dalam kondisi normal, jumlah kematian di peternakannya hanya 1 hingga 2 ekor per hari, teman-teman Pro 2. Menurut Blancard, cuaca panas membuat ayam kesulitan bertahan sehingga tingkat kematian meningkat tajam. Ia menilai juga kondisi tersebut menunjukkan hewan ternak juga merasakan dampak dari cuaca ekstrim. Ketua Organisasi Industri Unggas Prancis ANVOL, Yann Nedelec, memperkirakan jumlah unggas yang mati telah mencapai ratusan ribu ekor. Namun angka pasti masih dihitung karena laporan dari berbagai peternakan terus berdatangan. Brittany dan Pays de la Loire merupakan wilayah yang menampung hampir 60% populasi unggas di Prancis. Negara itu sendiri tercatat sebagai produsen unggas terbesar ketiga di Uni Eropa setelah Polandia dan Spanyol. Gelombang panas juga memukul peternak sapi perah, di mana suhu panas tinggi membuat sapi mengurangi konsumsi pakan, membutuhkan lebih banyak air, dan menghasilkan susu lebih sedikit. Peternak sapi perah di wilayah Angers merasakan produksi susunya turun sekitar 15-20% selama gelombang panas. Menurutnya pula, sapi-sapi di kandang terus berkumpul di dekat kipas angin untuk mencari udara sejuk karena kesulitan menghadapi suhu yang sangat ekstrim. Gelombang panas yang melanda Eropa Barat dalam beberapa pekan terakhir telah memicu berbagai gangguan, mulai dari meningkatnya korban jiwa, penutupan sekolah, hingga terganggunya aktivitas pertanian dan peternakan di sejumlah negara.

So itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update untuk kamu nih teman-teman, di mana gelombang panas di Prancis menewaskan ratusan ribu unggas nih teman-teman Pro 2. Sebelumnya juga sudah Rona lihat ya beberapa postingan di Instagram gitu, terkait dengan gelombang panas yang terjadi di Eropa sendiri teman-teman Pro 2, dan bahkan memicu kebakaran hutan di Prancis, Yunani, dan juga bahkan di Spanyol teman-teman. Emang gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa Selatan ini memicu sejumlah kebakaran hutan di Prancis, Yunani, dan bahkan di Spanyol, teman-teman. Dan otoritas setempat juga mengerahkan ratusan petugas pemadam kebakaran, terus pesawat, hingga helikopter untuk mengendalikan api dan mencegah meluasnya kebakaran nih, teman-teman Pro 2. Karena dilansir juga dari Anadolu Agency, kebakaran itu terjadi di sejumlah wilayah dengan suhu yang mendekati, bahkan nih gengs, mencapai 40 derajat Celcius loh gengs ya. Kasihan banget sih teman-teman Pro 2. Ya, dan kondisi cuaca panas disertai angin besar itu memang memperbesar banget nih resiko penyebaran api, sehingga ya beberapa wilayah itu menetapkan status siaga mereka teman-teman. Di Prancis sendiri tuh kebakaran terjadi di wilayah Colomars di dekat kota Nice, Nice atau Nice lah, Departemen Alpes Maritimes atau Maritimes, itu api membakar sekitar 2 hektar lahan gengs, dan sempat mengancam sekitar 10 rumah sebelum berhasil dikendalikan oleh tim pemadam kebakaran teman-teman.

Ya, kenapa ini sampai bisa terjadi sih? Apa yang bisa menyebabkan head dome ini terjadi atau udara panas ini bisa terjadi, Ronald? Ya, penyebab utamanya itu adalah kombinasi beberapa faktor atmosfer ya, teman-teman Pro 2. Yang pertama sih terbentuknya omega block atau blok tekanan tinggi. Nah, sebuah sistem tekanan tinggi yang sangat kuat itu menetap di Eropa Barat, gengs. Pola ini tuh menyerupai huruf Yunani O atau omega, sehingga disebut dengan omega block, teman-teman. Sistem ini juga menghalangi masuknya front dingin dari Samudra Atlantik, sehingga ya udara panas itu terus terperangkap di atas Perancis selama beberapa hari, teman-teman. Nah, dan juga masa udara panas dari Afrika Utara ini berpengaruh, teman-teman. Angin dari selatan itu membawa udara yang sangat panas dari kawasan Sahara menuju semenanjung Iberia lalu ke Perancis, teman-teman. Dan saat udara itu berada di bawah tekanan tinggi, udara turun atau biasa disebut subsidence dan terkompresi dan menjadi lebih panas lagi nih, teman-teman Pro 2. Nah, dan juga ya, karena emang masuk dalam summer atau musim panas juga nih, teman-teman, langit itu cerah tanpa awan, gengs. Tinggi tekanan tinggi yaitu menekan pembentukan awan, dan akibatnya sinar matahari itu memanaskan permukaan sepanjang hari tanpa banyak hambatan, gengs. Jadi basically pure langsung sinar matahari tanpa terhalang awan apapun, teman-teman Pro 2. Jiwa-jiwa bersatu. Akibatnya pada malam hari pun suhu itu sulit turun nih, karena panas yang tersimpan di permukaan itu tetap dilepaskan ke udara. Jadi kan bayangkan aja, meskipun sudah malam, yang biasanya kita tahu malam itu dingin ya kan, gengsnya, tapi tidak, suhu panas itu kayak seakan-akan terperangkap di atas langit Perancis nih, teman-teman Pro 2 ya. Jadi yang namanya memang udara panas, jadi dia tuh terperangkap di situ, teman-teman. Jadi kayak terperangkap di atas atmosfernya Perancis, teman-teman. Ya, biasanya juga perubahan iklim ya. Perubahan iklim itu mempengaruhi intensitas head dome tersebut gitu. Karena head dome ini kan adalah fenomena cuaca alami yang memang bisa terjadi sih, teman-teman Pro 2. Namun suhu dasar atmosfer itu saat ini lebih tinggi nih dibanding beberapa dekade lalu akibat pemanasan global ya. Kita tahu memang pemanasan global ini merupakan salah satu isu internasional yang memang penting banget, karena ini bukan hanya menyangkut satu kota atau satu wilayah, provinsi, satu negara, enggak, tapi mencangkup satu bumi ini, teman-teman Pro 2 ya, dunia kita nih, dunia kita di bumi lah, teman-teman Pro 2, yang mempengaruhi banget gitu. Karena itulah ketika head dome ini terbentuk, suhu ekstrim yang dihasilkan itu menjadi lebih tinggi, lebih lama, dan lebih sering terjadi bahkan. Dan juga studi atribusi iklim menyimpulkan bahwa gelombang panas Eropa saat ini jauh lebih mungkin dan lebih intens karena perubahan iklim akibat aktivitas manusia itu sendiri. Ya, akibatnya sih Prancis itu mengalami beberapa dampak yang luas sih, seperti suhu di banyak wilayah yang mencapai atau melampaui bahkan 40 derajat Celcius. Dan pemerintah itu mempertahankan tingkat kesiapsiagaan kesehatan tertinggi karena khawatir gelombang panas ini akan berulang. Dan menurut Ronald bagus juga sih, karena sekolahnya sudah ditutup gitu, karena kasihan banget ya anak-anak sekolah gitu, apalagi yang masih belasan tahun gitu, kasihan. Memang anak-anak sekolah kan belasan tahun, maksudnya yang masih kecil gitu, apalagi kayak jenjang SD gitu, kasihan ya terpapar udara panas ini, teman-teman Pro 2. Ya baguslah untuk sekolah ditutup sementara gitu. Ronald juga setuju sih. Dan emang karena head dome ini atau udara panas ini, ya gangguan transportasi terjadi dan ada beberapa masalah kelistrikan di beberapa daerah serta peningkatan kematian terkait dengan panas, gengs. Kasihan ya. Terutama pada lansia nih dan juga kelompok rentan lainnya, teman-teman Pro 2.

Nah, kalau misalnya kalian tanya, itu terjadinya kan di Eropa ya, di Prancis nih, Spanyol. Apakah dia bisa menyebar gitu ke daerah lain atau dataran lain gitu, Ronald? Nah, sebenarnya sih ada ya, ada potensi menyebar gitu, tetapi bukan karena head dome-nya bergerak seperti badai gitu, bukan. Yang terjadi itu adalah pola tekanan tinggi yang bergeser atau meluas nih, sehingga memang wilayah yang berada di bawahnya itu juga ikut mengalami suhu ekstrim. Di Eropa sih ada beberapa kemungkinan ya, di Eropa itu bisa meluas ke negara tetangga. Jika pusat tekanan tinggi itu bergeser, panas itu dapat meluas dari Prancis ke negara seperti Belgia, Jerman, Swiss, Italia, dan sebagian Britania Raya, teman-teman Pro 2. Nah, bisa juga setelah beberapa hari pusat dom ini bisa berpindah ya, bisa bergeser ke arah timur atau utara nih, teman-teman Pro 2, sehingga wilayah yang semula tidak terlalu panas dapat menjadi panas juga gitu, mengalami gelombang panas ini juga gitu, teman-teman Pro 2. Dan jika mungkin datang sistem tekanan rendah dari Samudra Atlantik ya, atau jet stream itu kembali bergerak normal nih gengs, udara yang mungkin aja lebih sejuk itu dapat masuk dan juga memecah gelombang panas tersebut, teman-teman Pro 2. Ya, namun head dome sendiri di Prancis itu tidak akan menyebar ke benua lain sih, seperti Asia Tenggara nih, teman-teman Pro 2. Nah, fenomena ini tuh bersifat regional dan dipengaruhi oleh pola atmosfer di kawasan Eropa aja gitu, teman-teman. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah ya, kita tidak ada info bahwa nanti akan bergeser sampai ke benua lain gitu ya, seperti Asia kan, kita termasuk Asia kan, teman-teman Pro 2. Dan yang menjadi perhatian para ilmuwan saat ini itu adalah bahwa peristiwa serupa itu diperkirakan akan lebih sering terjadi di masa depan nih. Ya, seringnya meningkatnya suhu rata-rata global, peluang terjadinya head dome itu dengan suhu yang lebih tinggi dan juga dengan durasi yang lebih lama juga bakal meningkat nih, teman-teman Pro 2.

Nah, kalau tadi kita udah bahas ya beberapa pengertian tentang head dome atau gelombang panas ini dan apakah ada potensi dia menyebar atau tidak. Nah, sekarang kita bahas nih, apakah ada cara supaya head dome ini tidak terjadi gitu, atau apakah ada cara untuk menghentikan head dome ini gitu, teman-teman Pro 2. Secara singkat ya, head dome atau gelombang panas yang saat ini sedang terjadi di 3 negara satu kali ya, termasuk Spanyol, Perancis, dan juga tadi ada satu tuh dia sempat bergeser ke mana tadi karena kan dia dari Afrika apa namanya, dari kok saja dilupa ya, dari Afrika Utara kalau tidak salah, tadi Afrika Utara kan dia bergerak itu ke tiga negara tadi tuh di mana saja ya, tadi Rona lupa nih teman-teman Pro 2, aduh sorry. Di Uni Eropa tuh ada Polandia, Spanyol, dan juga Perancis, teman-teman Pro 2 ya. Memang sangat terdampak banget nih dengan head dome ini atau gelombang panas ini, teman-teman Pro 2. Oke, kita mungkin akan bahas sedikit apakah ada cara untuk menghentikan head dome ini, teman-teman Pro 2. Ya, singkatnya emang ini nggak bisa dicegah sepenuhnya sih, teman-teman, karena merupakan fenomena atmosfer alami gitu. Namun dampak dan juga frekuensi head dome yang sangat ekstrim itu dapat dikurangi sebenarnya, teman-teman Pro 2. Ya, biasanya sih ada dua pendekatan utama sih, yaitu mengurangi pemanasan global dalam jangka panjang. Kita udah tahu itu merupakan salah satu masalah yang bisa menyebabkan beribu-ribu masalah gitu, teman-teman Pro 2. Perubahan iklim itu kan bukan penyebab tunggal head dome kan, tetapi membuatnya lebih panas dan juga lebih sering terjadi. Dan upaya yang seharusnya dilakukan gitu, itu bisa jadi mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, teman-teman Pro 2. Dan juga mereka bisa beralih ke energi rendah emisi, meningkatkan efisiensi energi, melindungi dan memulihkan hutan serta ekosistem yang dapat menyerap karbon, teman-teman Pro 2. Nah, langkah-langkah ini tuh tidak menghentikan terbentuknya head dome, tapi bisa mengurangi intensitas gelombang panas yang terjadi, teman-teman Pro 2. Nah, karena head dome ini juga tidak dapat dihentikan saat sudah terbentuk ya kan gengsnya. Jadi fokus untuk mengurangi dampaknya tuh bisa jadi dalam beradaptasi dengan panas ekstrim jangka pendek nih. Sistem peringatan dini gelombang panas itu sudah memang harus ada sih, dan juga menyediakan pusat pendinginan atau cooling centers bagi masyarakat juga, teman-teman. Dan langkah yang ini nih menurut Ronald penting banget, yaitu menanam lebih banyak pohon dan memperluas ruang hijau di kota untuk mengurangi efek pulau panas perkotaan, teman-teman Pro 2. Dan juga masyarakat itu bisa menggunakan atap dan permukaan jalan yang memantulkan panas, juga menyesuaikan jam kerja dan aktivitas luar ruangan saat suhu itu sangat tinggi, dan memastikan kelompok rentan nih seperti lansia, anak-anak, itu mereka mendapatkan perlindungan yang memadai, teman-teman Pro 2. Jadi tuh ya, makanya penting banget tumbuhan atau pohon lah kita bilang nih, teman-teman Pro 2. Karena emang manfaatnya tuh emang luar biasa besar banget ya, memberikan kesejukan bagi kita yang tinggal di bumi ini. Terus juga ya jantung dunia ya kan, hutan itu kan jantung dunia gitu, teman-teman Pro 2. Dan juga bisa membuat kita lebih mendapatkan oksigen yang bersih gitu, udara yang bersih yang kita hirup gitu, teman-teman Pro 2. Ya, jadi kalau misalnya kalian tanya apakah ada teknologi untuk membubarkan head dome atau gelombang panas ini, saat ini memang belum ada sih gengs teknologi yang mampu memecah sistem tekanan tinggi berskala benua gitu. Karena gagasan seperti ini membuat hujan buatan biasanya, hujan buatan atau mengubah cuaca hanya memiliki pengaruh yang sangat terbatas dan tidak mampu menghilangkan head dome yang mencakup wilayah yang luar biasa luas itu, teman-teman Pro 2. Analoginya sederhana sih, head dome itu sama seperti tutup panci raksasa di atmosfer. Ya, ibaratkan benuanya tuh berada di dalam kukusan gitu, berada dalam kukusan. Ya, jadi kita belum memiliki cara untuk mengangkat tutup tersebut gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengurangi api kompor. Ya, itu analogi nih, ini analogi nih. Jadi ibaratkan tuh benuanya tuh ada di dalam panci yang sedang dipanaskan. Ya, dan juga head dome tadi atau gelombang panas itu ibaratkan penutup itu, penutup pancinya gitu. Jadi kan terkunci ya kan gengsnya, jadi panasnya tuh terperangkap di situ tuh. Itulah head dome tuh. Analoginya supaya kalian bisa paham juga, teman-teman Pro 2. Dan ya kita belum ada cara untuk mengangkat tutup tersebut gitu. Dalam arti belum bisa ada cara untuk menghentikan head dome. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengurangi
api kompornya gitu. Dalam hal ini apa? Ya pemanasan global atau global warming, agar panas yang terperangkap itu tidak semakin tinggi guys. Dan membantu masyarakat juga untuk menghadapi kondisi panas sehingga pola cuaca itu berubah lagi secara alami. Nah jadi itu emang penting banget ya, penghijauan untuk mencegah pemanasan global gitu. Membuat udara juga tidak panas yang panas kering gak banget. Aduh, Ronald pernah kemana itu ya? Baru kayak rasa itu tuh, rasanya tuh kayak panas, tapi panas yang memang panas-panas tidak baik punya itu. Itu waktu saya kemana gitu. Pokoknya emang tidak ada ini sih. Tidak ada. Oh, Ronald waktu itu di Kali Harapan. Nah, di Kali Harapan juga itu waktu itu ada mau bikin rumah ya, mau dibikin rumah. Jadi apa, kebunnya tuh dikasih bersih gitu, kebunnya dikasih bersih sampai udah tinggal tanah, basically cuman tanah doang gitu, gengs. Dan itu kita main di situ ya, main di situ, main bola kasti. Tapi main kayak, sabar dulu, ini kenapa macam panas nih, luar biasa panas punya gitu. Kayak macam rasanya panas itu bukan dari atas, tapi panasnya ini dari bawah tanah gitu. Ya panasnya kayak gitu. Dan itu memang mengajarkan kita semua bahwa pentingnya punya pohon di sekitar rumah ya. Apalagi kalau misalnya kalian punya tanaman-tanaman di dalam rumah gitu. Ronald basically punya mama punya Ronald punya mama punya ya di rumah itu ada pohon-pohon yang hidup nih teman-teman Pro 2, yang berfungsi emang untuk memfilter udara sih. Tapi Ronald, emang ada ya tanaman yang bisa memfilter udara di dalam rumah nih teman-teman Pro 2? Ya tentu ada teman-teman.

Tanaman yang bisa kita tanam, bukan tanaman yang ditanam di dalam rumah sih, bisa juga dalam pot ya, dalam pot bunga gitu. Terus kamu taruh misalnya di ruang tamu kah gitu, atau bahkan dalam kamar juga boleh gitu, asalkan space-nya cukup dan juga sering-sering kamu rajin bersihin gitu. Kalau tidak ya bisa nanti kayak kamu cium bau-bau tanah gitu, bukan bau tumbuhan yang harum tapi ya bau tanah. Ya kalau tujuannya sih untuk membuat kualitas udara di dalam rumah itu terasa lebih bagus, sekaligus juga mempercantik ruangan ya kan gengs ya. Beberapa tanaman sering banget direkomendasikan sih, karena perlu diketahui ya, penelitian modern itu menunjukkan bahwa tanaman itu memang menyerap sejumlah senyawa kecil, sejumlah senyawa kimia tertentu, tapi efeknya itu terhadap kualitas udara di rumah jauh lebih nyata dibandingkan ventilasi yang baik atau penggunaan penyaring udara nih teman-teman. Nah, beberapa pilihan yang paling populer dan juga Ronald punya di rumah yaitu lidah mertua. Nah, siapa yang punya tanaman lidah mertua di rumahnya nih teman-teman Prodo S? Jangan bilang-bilang kamu sudah cabut ya. Ya, tanaman lidah mertua. Nah, tanaman lidah mertua ini tahan terhadap kondisi minim cahaya, guys ya. Jadi, dia di dalam rumah juga fine-fine aja gitu, karena dia adalah tanaman yang tahan terhadap kondisi minim cahaya gitu. Dan tidak perlu terlalu disiram gitu tanaman lidah buaya. Lidah buaya lagi, lidah mertua. Nah, dan juga cocok untuk kalian yang pemula nih, baru pertama kali mau tanam-tanam pohon gitu. Boleh banget. Lidah mertua tuh sangat easy going banget ya, tanaman yang easy going gitu. Nah, selain lidah mertua tadi, teman-teman Pro 2, kalian bisa tanam itu sirih gading namanya. Ya, sirih gading. Kalau misalnya kalian ke toko-toko bunga, di sini ada toko bunga kah tidak? Di sini. Di sini ada. Di, saya pernah lihat itu di mana nih? Aduh. Mau ke SP. Pasar itu, pasar tuh SP berapa ya? SP 2 kah? Itu SP2 kalau tidak salah. Iya, SP2. Nah, sebelum lampu merah di situ sekitar 1 km dari lampu merah ya, sebelum, kalau kita dari sini mau ke sana ya, sebelum lampu merah 1 km sebelumnya itu ada orang jual bunga-bunga gitu. Nah, itu Ronald lihat itu ada bunga sirih gadingnya, teman-teman Pro 2. Dan itu memang cocok sih ditanam di dalam ruangan dengan cahaya yang sedang. Nah, karena sirih gading ini kan dia tumbuhan itu tumbuhan merambat, guys. Ya, mungkin ada tumbuh di kamu rumah tapi kamu tidak sadar kalau itu namanya sirih gading. Coba kamu googling lah deh foto kayak bagaimana ya. Sirih gading, tapi sorry banget, sirih gading ini meskipun bagus ya untuk ventilasi udara juga, dia memfilter udara juga bagus, tapi dia beracun bagi hewan peliharaan jika dimakan gitu. Enggak mungkin kita yang makan ya kan, gengs ya. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian punya kucing misalnya, atau anjing di rumah, atau peliharaan apa lagi, hamster ya, jangan sampai mereka sampai kemakan gitu, guys. Ya itu beracun. Kalau tujuan utama kalian tuh memang benar-benar untuk membersihkan udara, yang paling efektif sih membuka jendela secara berkala jika kualitas udara di luar itu baik. Dan juga mengurangi sumber polusi di dalam rumah ya, misalnya asap rokok atau pembakaran gitu ya. Merokok di dalam rumah tuh sangat-sangat memperburuk polusi. Sangat-sangat bikin polusi gitu, memperburuk kualitas udara di dalam rumah. Jadi kalau yang kalian ada yang merokok di dalam rumah, suruh rokoknya tuh di luar aja gitu, di teras rumah gitu. Jangan merokok di dalam rumah ya, apalagi kasihan kalau misalnya ada orang-orang di dalam rumah yang tidak tahu merokok, apalagi ada anak kecil, ada orang tua, kasihan ya. Asap rokok tuh dia menempel di segala macam tempat itu lama, guys, apalagi kalau misalnya tertempelnya di kursi sofa misalnya, kursi sofa, baju, kain horden, itu bisa nempel gitu teman-teman Pro 2, senyawa berbahaya dari asap rokok. Jadi merokoknya di luar aja gitu, di teras bila perlu, di halaman rumah gitu. Nah, dan juga tidak lupa, di pasar itu kan orang ada jual kemoceng ya kan, gengs ya. Nah, kemoceng itu bagus tuh untuk kalian pakai untuk bersihin debu secara rutin, supaya udara di dalam rumah kalian itu tetap segar, teman-teman Pro 2. Dan juga gunakan air, ada namanya air purifier. Kalau misalnya kalian tahu cuman kayak AC, kipas angin, ada yang namanya air purifier. Air purifier tuh apa, Ronald? Nah, air purifier, air purifier. Nah, itu dengan filter HEPA biasanya. Itu dia adalah sebuah benda atau alat yang fungsinya adalah menjaga kelembaban udara, guys. Ya, kalau misalnya AC itu bikin kita punya kulit kering atau
bikin udara itu kering dan kulit kita juga kering. Fungsinya air purifier itu adalah dia melembabkan ruangan gitu. Jadi nggak ada efek kayak kalian udara kering gitu, kering yang bikin batuk gitu, nggak ada, karena ada air purifiernya teman-teman Pro 2. Karena air purifier juga tuh menurut Ronald ya, selain dia melembabkan seisi ruangan gitu teman-teman Pro 2, dia juga tuh biasanya ada kalau misalnya orang yang punya alergi ya kan gengs ya, banyak ruangannya banyak debu atau kualitas udaranya kurang baik, itu mereka biasanya pakai air purifier ini teman-teman Pro 2. Coba kamu cari di apa deh nama marketplace di Facebook. Nah, itu biasa orang jual-jual di situ tuh, guys. Tapi jujur sih Ronald belum coba beli itu di rumah gitu. Enggak ada juga gitu. Karena biasanya kayak mahal sih. Tapi pernah Ronald pernah berada di satu ruangan yang dia punya air purifier juga dan itu enak sih. Jadi kayak kita berasa tuh kayak kita lagi ada di pantai gitu. Di pantai yang memang anginnya tuh sejuk, bukan angin panas gitu, bukan kayak angin daur ulang ya kita bilangnya. Nah, jadi tanaman itu tetap bermanfaat ya, karena membuat ruangan kita tuh lebih nyaman, membantu menjaga kelembapan dalam batas tertentu, dan juga memberikan efek psikologis yang positif ya. Taruh tanaman di dalam rumah tuh akan bikin kita punya mood itu bagus, guys ya. Tapi ingat, jangan juga mengandalkan tanaman hanya untuk pengganti ventilasi atau penyaring udara. Tetap ventilasi dan penyaring udara itu penting. Kita butuh udara juga dari luar gitu ya kan gengsa. Jadi ingat, ventilasi-ventilasi rumah kalian itu bersihkan ya minimal 1 minggu satu kali lah gitu. Kalian bersihkan, kalian punya yang biasa kalian lihat itu tuh di atas apa, mereka biasa bilang apa ya, khas kan pertama tuh, khas pintu gitu. Khas pintu itu harus rajin-rajin kita bersihkan guys, supaya udara bagus itu masuk ya. Jadi gak gampang terserang flu, batuk, pilek dan lain sebagainya tuh, penyakit-penyakit yang biasa yang memicu alergi dan lain sebagainya gitu gengs. Sambut langkah baru. So itu aja teman-teman Pro 2 ya. Tadi informasi update untuk kamu ya terkait dengan head dome ya, head dome atau panas apa tadi? Panas yang badai panas atau udara panas yang melanda sejumlah negara di benua Eropa nih teman-teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi dengar-dengar lagu dulu nih teman-teman Pro 2 ya, yang udah Ronald siapkan untuk kamu. Ada Marion Jola dengan Jatuh Cinta featuring dengan Teza Sumandra teman-teman Pro 2. So masih stay tune, Ronald masih menemani kalian semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produeva. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabila, teman terbaik kamu. The Lantis dengan lagunya yang berjudul Bila. Menemani kita di penghujung sore ceria di malam hari ini, teman-teman Pro 2 dan Next Ronald bakal menemani kalian ya. Tentunya kita bakal stay di segmen kita selanjutnya, yaitu Dijaga Malam. Jangan galau malam-malam. Seperti biasa nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Timur, Ronald bakal mengupdate informasi untuk kamu ya, nantinya di Info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.

0: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama, teman-teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan sosialisasi Bupati Nabire tentang harga acuan pembelian pemerintah pangan lokal, di mana kepada produsen maupun konsumen, selain itu juga melalui media cetak ataupun elektronik. Dinas Ketahanan Pangan Nabire juga telah bersinergi dengan Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Nabire dan pihak terkait dalam mensosialisasikan peraturan Bupati Nabire sekaligus menggelorakan pangan lokal. Di mana langkah ini, teman-teman Pro 2, sejalan dengan program nasional untuk memperkuat pangan lokal di tingkat daerah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah menggelar Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Hukum Seprovinsi Papua Tengah tahun 2026 sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum, sekaligus meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah di seluruh kabupaten. Kegiatan yang berlangsung di Aula LPPR RI Nabire pada 29 sampai 30 Juni 2026 tersebut diawali dengan laporan Ketua Panitia yang juga Kepala Bagian Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Apolos Wakerkwa. Dalam laporannya, Apolos menyampaikan apresiasi kepada seluruh tamu undangan, narasumber dan peserta yang hadir serta berharap forum tersebut mampu menghasilkan program kerja dan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola pemerintahan di bidang hukum. Ia juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan forum tersebut berlandaskan sejumlah regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, beserta dengan perubahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya, serta peraturan menteri dalam negeri mengenai pembentukan produk hukum daerah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, partisipasi aktif warga dalam membuang sampah pada jam dan tempat yang telah ditentukan sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih di Nabire. Penanganan sampah di Kabupaten Nabire, Papua Tengah difokuskan pada pengelolaan berbasis masyarakat, penerapan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan juga recycle, dan penguatan aturan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2019. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Kepala Dinas DLH Nabire, Arfanatan Palumpun, STMT, kepada RRI Selasa 30 Juni 2026 mengatakan DLH Nabire rutin melakukan sosialisasi pemilihan sampah organik, anorganik dari rumah tangga, mengatur jadwal pembuangan sampah serta merencanakan pembangunan pusat daur ulang sampah plastik. Menurutnya ada sejumlah titik rawan sampah seperti Pasar Karang Tumaritis Nabire, Pasar Mama Papua, Jalur Hijau hingga kawasan Lampu Merah. Aktivitas pasar dan lalu lintas yang padat pada siang hari membuat DLH kerap bekerja hingga larut malam. Pada kesempatan itu pula, Arfan Palumpun juga menyoroti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah yang dinilai tidak pernah ditegakkan secara serius, padahal aturan tersebut sudah mengatur kewajiban dan sanksi bagi para pelanggar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting.
6: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
7: Produe FM.
8: Produe FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Produe FM.
11: Stay tuned on Produe FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya Nadif bahasa lama, kota ini tak sama tanpamu, asik. Ya terkadang gitu ya, kalau misalnya kita lagi di tahap dimana nih teman-teman Pro 2, kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang gitu. Entah itu mungkin masih satu kota kah, atau mungkin udah LDR-an. Ya ini, kota ini tak sama tanpamu tuh kayak lagu yang apa ya, rancu juga gitu. Entah ini karena putus apa LDR-an gitu. Ya karena dua-duanya tuh pasti mempunyai apa ya, perasaan yang sama gitu ya. Perasaan yang sama seperti kalau misalnya kita baru putus sama pacar meskipun masih satu kota gitu. Ya kota ini udah tak sama tanpa kamu gitu, sama-sama saya sekarang. Atau mungkin LDR-an gitu, pacar mungkin pergi kuliah kah, atau kerja kah, merantau gitu ya kan gengsnya. Terus kita LDR-an. Ya kota ini udah tidak sama tanpa dia gitu. Yang biasanya jalan-jalanan ini diisi oleh tawanya kita berdua gitu, lampu merah yang selalu menjadi saksi kebucinan kita gitu. Sekarang kota ini tuh tak sama tanpa kamu gitu. Asik ya. Intinya ini lagu nih perfect banget sih untuk menemani kita di malam hari ini ya. Yang sepasnya jangan terlalu galau-galau juga lah kalian ya. Ronald sengaja sih pakai lagu ini juga untuk menemani kalian semua di malam ini. Ya lebih ke lagu yang bisa mengerti perasaan kalian gitu teman-teman Pro 2.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produfm.
2: Teman terbaik kamu. Produfm.
3: Produfm.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: datang.
1: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, waktu udah menunjukkan pukul 20 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih untuk Ronald pamit ya gengs ya, menemani kalian semua di jaga malam nih teman-teman Pro 2. Sekali lagi selamat malam aja untuk kalian semua, selamat beristirahat nih teman-teman Pro 2. Semoga aktivitas yang kalian lakukan besok hari boleh berjalan dengan lancar-lancar jaya ya. Oke, Ronald sekali lagi pamit. Dan untuk yang lagi pada monit, mungkin sambil mungkin masih pada kerja juga ya gengs ya, selamat bekerja, selamat menuntaskan pekerjaan kalian di malam hari ini. Semoga boleh berjalan dengan baik sampai selesainya nanti. Kalian boleh beristirahat dengan tenang, bangun pagi dengan ya beristirahat nanti dengan nyenyak ya, dan juga bangun pagi dengan tubuh yang segar apa tuh, segar bugar ya, dengan segar bugar. Oke, tidak apa-apa. Oke, dan next nantinya kita bakal mengikuti siaran berjaringan musik live chat yang bakal dirilai dari Pro 2 FM Jakarta nih teman-teman Pro 2. Jadi sepasnya tetap stay tune aja terus. Dan sekalian juga Ronald mau pamit di sini. Kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald nih, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Fat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua. Masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Ya,
0: oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu. Yeah. Lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oh, oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rappingnya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, okay. Jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre, tapi Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu, ngompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill gak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh,
1: Rai Putra. Mata-mata kalau.
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Biasanya tuh aku, kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama, iya, yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau ya.
1: Kacau sih.
0: Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap? Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu, pesta rap. Dan aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji.
1: Oke. Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari-cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Kayaknya tuh tahun
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh gue. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau nggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget, bener. Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh, itu fun. Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap
1: kompetisi rap.
0: Oh, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh. Di Jakarta dulu. Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah
1: Steve.
0: Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke. Okay.
1: Raka aku lagi dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau luar?
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke.
1: Okay. Yeah. Kemudian R&B banyak karena biasa kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya dan yang cewek kayak lu dengerin gak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah, masih nyaman didengerin.
0: Iya iya dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu
0: gua
1: masalah
0: rasa.
1: Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gua rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah.
0: April tahun ini? Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya,
1: terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy, gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke okay banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Radio FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau di nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Gimana
1: kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya.
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya.
0: Banyak.
1: Iya gak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih. Sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya tuh kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Oke.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam hilang dia, gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue nggak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Ya, gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Oh, iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa enggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gua pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Iya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acem mana gitu,
0: cemana, kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian.

0: cowok, banyak kejadian cewek juga.
1: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
0: iya,
1: ini.
0: Iya, banyak.
1: Banyak ya?
0: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
1: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya, bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh, bukan cerita personal lo.
0: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
1: Susah ya?
0: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
1: Oh.
0: Biarin ngalir aja.
1: Oh, lu udah mikirin market gitu
0: aja
1: ya?
0: Iya, benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
1: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya, di Indonesia gitu. Karena memang mungkin gak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Vanisha ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Vanisha ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang
0: Stay Fat.
1: This is Vanisha dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Elan dan juga Stefet. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Okay.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Fun banget. Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri tuh sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak in a satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2, tau lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo, yes, yang LS Pical. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LS Pical, emang tebel alisnya. Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Yes,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Selain series LS Pical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor aja.
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat rame juga waktu itu tuh. Sempat rame juga. Iya. Tapi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar pun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Pengen sedih-sedih kali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy aja. Tipis-tipis aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak, itu
0: lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih, ke dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Okay.
1: After All I Survived. Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artwork ya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Sama keadaan. Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Ya. Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Gitu. Iya. Ini kayak korban guys. Korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korban jatuh, makanya ya after all I survived gitu.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Wah, ngabar.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Fotoin. Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Yeah. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Yes.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita hemat-hemat dulu, kita kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia teman pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefan. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian liriknya mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada di pikiran terus ya.
0: Iya yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Tapi lu, gue jadi penasaran nih, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Ada yang mana? Untuk EP nih ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya. Yeah. Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gua peka terhadap perasaan gua terus gua tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak gitu. Jadi memang memang enggak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya, kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan, kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan mostly, most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Deh, tulis aja, daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi yaudah, aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11
1: gitu.
0: Malam.
1: Jam 12 udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Jadi. Tapi buat apa yang pengen lo sebenernya sampein mungkin ke teman pro 2 atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum.
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih,
0: belum ada. Apa ya Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya. Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Bener, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya, antara beberapa cerita yang di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh. Benar-benar. Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke, okay. emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tupak yang baggy-baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu mungkin nih, untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba. Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Okay. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Iya. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, okay, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Questions. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Semangat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Semangat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Yeah. Oke, okay. Kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih. Gitu. Aja.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka gak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Karena biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Lo, Kok aneh sih? Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita ngelawan ya? Bener kan?
0: Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: nggak
1: ngelawan.
0: Oke, terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim?
1: Sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi?
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oh, oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa
0: gitu. Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu kayak.
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget.
1: Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjuri kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album, di EP ini, di EP, judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong, di follow di mana cuy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Apa? Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: ITS
1: STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex @ Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, bener. Karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada
0: ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lo masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style lo masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya cuy ya. Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Perdua, dinamika dan cerita emosional kamu yang terjadi saat tim jagoan kamu menelan kekalahan di Taman Perdua. Kira-kira seperti apa ya? Buat kamu yang mau bergabung boleh komen di postingan terakhir Facebooknya Perdua RRI Jayapura ya, dalam program acara Cerita Malam ya Teman Perdua. Dan tidak ada salah ya Teman Perdua, di malam hari ini kita cerita-cerita sedikit terkait dinamika yang terjadi ya di putaran babak knockout atau babak 32 besar, di putaran 32 besar ya Piala Dunia tahun 2026 ini Teman Perdua. Nah Teman Perdua, kira-kira apa sih dinamika yang terjadi ya? Yang pastinya Teman Perdua, kekalahan tim kebanggaan kita ini biasanya memicu gejolak emosi yang begitu kuat ya. Mulai dari kesedihan dan juga rasa frustasi hingga kemarahan akibat respons neurobiologis kita ya. Dan dinamika ini biasanya memperlihatkan pasang surut kesetiaan supporter Teman Perdua, evaluasi taktik tim dan juga solidaritas. Nah Teman Perdua, dinamika dan cerita yang mengiring momen kekalahan tersebut ini biasanya meliputi gejolak emosi dan juga biologis ya. Karena secara neurobiologis kekalahan mengaktifkan sistem stres yang begitu dapat memicu kekecewaan ya. Supporter yang sering merasa tertekan secara pribadi ya, ini seolah-olah mereka berada di lapangan karena terikatan emosional yang begitu kuat kepada para pemain-pemain ya Teman Perdua. Tapi satu hal yang perlu kita ingat juga ya, kalau misalnya tim kita kalah dalam bertanding itu hal biasa. Yang penting tetap jaga mental kita Teman Perdua ya. Dan selain itu Teman Perdua, biasanya kalau tim kesukaan kebanggaan kita kalah ya, itu biasanya ada di mana terjadi ajang uji kesetiaan supporter ya. Bagi pendukung sejati, kekalahan ini sebenarnya justru mempererat ikatan dan juga memupuk solidaritas yang kuat ya, yang sering diwujudkan melalui dukungan tanpa syarat di masa-masa sulit. Jadi sebagai supporter yang setia ya, kalau tim kebanggaan kamu kalah ya, seperti misalnya di sekarang di fase 32 besar Piala Dunia 2026 ini, kalau kita lihat tim Jerman, Belanda ya, bahkan Afrika Selatan sudah mengakhiri pertandingan di fase 32 besar. Walaupun dengan kekalahan ya Teman Perdua, tapi kalau sebagai pendukung setia, pendukung yang baik ya, itu tetap Teman Perdua junjung tinggi sportivitas ya, dan junjung tinggi ikatan yang sudah terjalin Teman Perdua. Karena sepanjang perhelatan Piala Dunia pasti ada ikatan yang sudah terjalin di antara teman-teman fans, teman-teman pecinta sepak bola, khususnya pecinta Jerman, Belanda ya, Brasil, bahkan tim-tim yang tidak tembus ke putaran 32 besar Teman Perdua. Jadi bukan berarti tim kita kalah di putaran 32 besar terus langsung kita mau pindah tim ke tim lain ya. Tapi kalau kamu supporter sejati, kalah menang harga mati ya, tetap stay di tim yang sama Teman Perdua, tanpa mesti menjatuhkan tim-tim yang lain ya. Karena supporter yang setia itu selalu mendukung sportivitas. So Teman Perdua, jadi buat kamu yang punya cerita atau mungkin punya dinamika terkait jalannya perhelatan Piala Dunia di fase 32 besar, mungkin tim kamu kalah, boleh kamu bagi cerita kamu di postingan terakhir Facebooknya Perdua RRI Jayapura ya. Dan selain itu Teman Perdua, yang juga mau menyapa nih buat kakak Anto yang ada stay di studio program Perdua RRI Jayapura ya. Kakak Anto lagi sementara dengarkan Perdua nih. Wah kakak Anto, selamat malam ya, selamat berapa aja. Dan buat semua Teman Perdua yang lagi sementara stay tune di 90,1 MHz Cerita Malam, Hein masih tunggu ya komentar-komentar kamu sembari menghadirkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua. Pemandangan fanatisme ya dari supporter sepak bola ini memang sudah biasa. Banyak hal ya yang bisa terjadi dari sikap fanatisme supporter ya. Tim sepak bola ada emosi, kesedihan, bahagia, suka duka ketika menyaksikan tim kesayangannya ya, teman berdua. Ada yang juga meluapkan amarah karena timnya kalah. Ada yang melampiaskan kebahagiaan ketika timnya menang. Salah satunya adalah kisah supporter sepak bola, teman berdua. Dan teman berdua ini seperti dikutip dari CNN ya, di beberapa pertandingan yang terjadi di Piala Dunia 2026.

Nah, teman berdua, kisah supporter yang terjadi ya di dinamika pertandingan fase 32 besar ya di Piala Dunia 2026 ya, antara lain yaitu supporter Jepang menangis saat timnya tersingkir dari Piala Dunia 2026. Para penggemar Jepangnya tidak dapat menahan air mata ya ketika peluit akhir dibunyikan, teman berdua, di mana tim mereka ya, tim nasional Jepang ini tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada pertandingan 30 Juni 2026 ya. Jepang yang sempat unggul ya di babak pertama melalui gol Kei Susanoo harus menerima kenyataan pahit setelah berhasil menyamakan kedudukan ya di pertandingan babak kedua. Dan kok gol penyama kedudukan berhasil ini terjadi setelah jeda babak pertama ya, di menit-menit akhir Gabriel Martinelli kembali mencetak gol dramatis yang memastikan kemenangan untuk tim Brasil dan mengakhiri harapan Jepang untuk melaju ke babak 16 besar di putaran Piala Dunia 2026 kali ini, teman terdua. Meskipun mengalami kekalahan, teman terdua ya, banyak penggemar Jepang ini kalau pada saat kita nonton, teman terdua, memang kecewa, sedih, bahkan ada yang menangis ya. Tetapi banyak penggemar Jepang yang tetap optimis terhadap masa depan tim Samurai Biru ini. Dan mereka menilai ya penampilan Jepang di Piala Dunia kali ini menunjukkan kemajuan dan potensi yang menjanjikan. Bahkan ada seorang pendukung Jepang mengatakan, "Kami bangga dengan tim kami. Mereka telah berjuang dengan sangat baik." Hal ini mencerminkan semangat dan juga dukungan yang tetap ada meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Dan kekalahan ini sebenarnya, teman berdua ya, ini menjadi momentum haru bagi para penggemar yang menyaksikan perjuangan tim mereka. Namun harapan untuk masa depan tetap terjaga di benak para pendukung yang mereka percaya bahwa Jepang akan kembali lebih kuat di kompetisi Piala Dunia mendatang. Teman berdua, ini sebenarnya menunjukkan bahwa figur supporter Jepang, mereka menunjukkan jati diri mereka, datang sebagai tim kuat ya, supporter yang baik, mereka tetap menjunjung tinggi sportivitas dan juga tetap merasa bangga dengan pencapaian yang dihasilkan oleh tim Jepang sendiri, teman berdua. Jadi dinamika dan juga cerita emosional yang terjadi di tim supporter Jepang ini menunjukkan bahwa kesetiaan supporter fanatik sepak bola ya, khususnya buat tim Jepang ini, tidak ada duanya, teman berdua. Karena memang pas saya nonton pas di tadi subuh ya, pas dini hari itu, waduh, pokoknya banyak sekali supporter Jepang yang kecewa ya, kalau mau dilihat banyak yang menangis, bersedih, tapi mereka percaya bahwa nanti di putaran berikut Jepang ini akan tampil lebih baik lagi. Dan Hen juga yakin ya bahwa supporter Jerman, supporter Belanda ya, yang mengalami hal yang sama ya, walau timnya kalah, tetapi sebagai supporter sejati akan menunjukkan hal-hal yang sportif dan juga terbaik ya. Bahwa walaupun tim kita kalah, tetap duduk dan tetap menjunjung tim kebanggaan pastinya ya, yang pasti akan berlaga kembali di putaran Piala Dunia di tahun 2030. Dan mungkin ya di putaran dunia Piala Dunia berikutnya mungkin ada cerita yang berbeda juga. So, teman terdua, tepat di pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, Hen akhiri program acara Cerita Malam ya. Buat kamu yang sudah bergabung di program acara Cerita Malam kali ini, Hen ucapkan terima kasih banyak ya. Pastinya program acara Cerita Malam bakalan kembali di esok hari di jam yang sama, yaitu di pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur. Kurang lebih 5 menit ke depan, teman berdua, beberapa lagu terbaik bakalan Hen hadirkan untuk menemani kamu hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman pro 2 tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih banyak buat kamu yang masih setia di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman pro 2. Saya akan hadirkan jazz music untuk menemani suasana malam hari kamu, buat kamu yang beraktivitas, buat kamu yang sudah mulai beristirahat ya. Pokoknya buat semua teman pro 2 tanpa terkecuali terhibur selalu dengan jazz music yang dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti di penghujung hari ini, tepatnya di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi alin. Ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya apa?
2: Puzzle.
1: Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Puzzle. Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: N. Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Tidak ada B.
1: Tidak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera Tanah Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua ya, kurang lebih 48 menit ya lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan untuk menemani suasana malam hari kamu teman terdua. Buat kamu yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat, dan juga buat kamu yang hendak menuju peraduan malam, ingat sebelum tidur cek kondisi rumah kamu ya, keluarga kamu kalau belum lengkap. Cek kondisi keluarga kamu ya, suruh pulang kalau lagi masih nongkrong ya, karena waktu sudah menunjukkan untuk waktunya istirahat malam. Dan juga buat teman berdua yang masih beraktivitas seperti para security, driver online ya, petugas-petugas keamanan lainnya ya, seperti TNI, Polri ya, dan juga para petugas medis pastinya, selamat beraktivitas. Dan kalau boleh siapkan minuman hangat dan juga sedikit cemilan untuk menemani suasana malam hari kamu. Dan teman berdua, karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita, hein pamit dari ruang dengar teman berdua di malam hari ini.
1: FYI for Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar. Kan bayarnya tetap, kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu nggak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Roda, tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Sekali lagi, di pukul 2 waktu Indonesia Timur nanti akan ada siaran langsung Piala Dunia antara Norwegia versus Pantai Gading. Selamat malam dan selamat beristirahat buat semua teman Roda.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhan yang mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 1 Juli 2026. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di darat tetap di udara, sekali di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Ayo pasang lagi.
4: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
3: Nah, ini yang terakhir. Selesai,
4: hooray!
3: Bagus ya?
4: Iya.
3: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
4: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
3: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
4: Merdeka itu apa?
3: Gak tahu juga sih.
5: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda,

0: atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Pada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
5: Produa FM!

Hai hai hai, selamat pagi teman pro 2 ya, teman terbaik kamu dimanapun anda berada. Kembali lagi ya, aduh. Kembali lagi saya di sini Martin ya, di pro 2 FM Nabire ya. Secara di awal bulan yang baru, dengan sesuatu semangat yang baru ya, dengan harapan yang baru juga ya, di bulan yang baru ini. Gimana kabar dengan 1 Juli ini untuk kita semua? Apakah kita baik-baik saja, cinta? Ya, pastinya kita baik-baik ya. Itulah harapan Martin untuk teman-teman sekalian ya. Oke, buat teman-teman di Judge Music ini ya, edisi 1 Juli ya, di hari Rabu ini Martin sudah siapin beberapa serangkaian musik hiburan spesial untuk kita dengarkan di pagi hari ini.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro
3: 2. Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabi Repa Potengah pukul 5 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Kita cukupin dulu di Judge Music ya. Dan guys, pagi hari ini ya sudah siap di lapangan hijau ya, antara Prancis ya melawan Swedia ya. Nah, ini kalau saya mau lihat dari segi pola permainan ya, dan juga kalau saya mau bilang ya wasitnya nggak berpihak ya atau ya minimal jujur aja lah ya, kayak ini bisa draw lagi ya. Karena kalau kita mau bicara Swedia, memang kadang orang anggap Swedia itu lemah ya. Tapi kalau untuk masalah babak pengisian 16 besar ini kan otomatis orang akan apa sih, akan berusaha gitu ya, akan berusaha untuk bisa menumbangkan lawannya kan, seperti itu. Jadi ya kalau saya mau bilang bisalah ya, bisalah kalau Swedia dia mampu dan kuat ya. Nah, dia bisa adu penalti sama Prancis ya. Karena kalau dari segi pola statistik permainan ini, Swedia punya polanya bagus juga. Ya enggak kalah-kalah menarik, dan juga banyak juga pemain-pemain intinya juga ya. Nah, kenapa tidak ya kalau Swedia bisa pertahankan Prancis ya hingga nanti adu penalti ya di babak terakhir ya, seperti itu. Ya, tapi kalau tidak ya, mungkin bisalah ya, bisa diraih kemenangan ya secara murni tanpa tidak ada adu penalti ya. Nah, Prancis bisa menang seperti itu ya. Nah, tapi siapakah dia yang menang ya, nanti aja kita tunggu hasilnya ya. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa dan saksikan ya siaran langsung melalui RRI juga. Anda bisa mendengarkan ya jelang Piala Dunia ya. Jadi mungkin buat saudara-saudara Dora yang tinggal di pesisir ya, maupun yang pasti susah untuk dijangkaui dengan televisi maupun parabola ya atau antena ya, nah Anda bisa langsung dengarkan di RRI ya, di rri.co.id ya, lewat audio streaming maupun RRI Playgo ya. Oke, kita nanti masuk di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenzam. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out.
2: Yeah.
0: Produ FM.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
6: Pakai hemat Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
8: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Isa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire Papua Tengah. Ya, selamat dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian dan juga selamat pagi buat teman-teman supporter Prancis ya. Perempatan Ciamis ya. Oke, buat teman-teman Prancis ya, para supporter Prancis Nabire Club ya, dimanapun Anda berada. Selamat ya atas kemenangan melawan Swedia ya, 3-0 ya. Duh, Martin pikir nasib sama ya. Ternyata ya bagus ya wasitnya. Ya, dalam permainannya pun juga sempat mungkin ada sedikit apa selain ya gangguan kecil ya, namun bisa diatasi dengan baik lah ya. Sehingga Prancis menang ya 3-0 ya atas melawan Swedia ya. Dan sementara Swedia 0 dan Prancis 3 ya. Lumayan. Ya, Prancis masuk, Maroko masuk, terus Paraguay masuk ya. Yang saya pertanyakan, Brasil nanti besok lusa dia lawan siapa ya? Ketemu siapa ya? Kalau saya ya, Brasil kayaknya cocok ya ketemu dengan Norwegia. Cocok itu, ya kan? Ya, kalau Brasil lawan Norwegia, saya pegang Norwegia, ya. Kenapa saya bilang Norwegia? Ya, saya pegang Norwegia, ya. Contoh, ya. Ya, teman-teman, mungkin kalau kita lihat Norwegia, mungkin dia klub yang biasa-biasa aja lah, ya. Nggak terlalu banyak pemain-pemain yang sekelas Neymar dan kawan-kawan, ya. Kalau kita mau bicara seperti itu, ya. Karena kalau kita mau bilang Brasil kan banyak ya, para pemain-pemain Brasil itu jam terbangnya full time ya kan, banyak ya. Tapi kalau saya mau bicara masalah strateginya, sistem pola permainannya, pertahanannya dan lain sebagainya, saya lebih memilih Norwegia ya. Dan saya jamin ketika Brasil nanti ketemu Norwegia, Brasil akan pulang dan akan berhenti di 16 besar. Ya mudah-mudahan teman-teman ya, ini saya punya prediksi sendiri ya teman-teman ya, yang saya takuti Norwegia kemarin jangan sampai dia lolos ya, karena kalau Norwegia lolos dan dia ketemu Brasil, Brasil KO ya. Kenapa saya bilang KO? Teman-teman ingat ya, catat, kalau dia nggak draw ya, nggak apa sih, nggak gagal di penalti, atau nanti dia akan gagal di main murni ya. Main murni kan teman-teman tahu ya, menang sesuai dengan cetak golnya ya. Tapi kalau Norwegia tahan sampai adu penalti, ya kita nggak tahu ya. Karena kita tidak bisa anggap remeh pemain-pemain yang sekarang ya teman-teman ya. Nah, jadi saya cuma bilang teman-teman supporter Brasil, hati-hati Norwegia ya. Norwegia negara yang mungkin Anda melihat sebelah mata biasa-biasa aja, tapi Anda tahu dia punya kekuatan jauh lebih luar biasa daripada Brasil Anda ya. Sesuai dengan saya bilang kemarin-kemarin ya, Piala Dunia 2026 ini mempunyai kisah yang berbeda ya kan, mempunyai alur cerita yang berbeda ya, ada maksud dan hal yang tidak kita ketahui ya. Jadi untuk kemenangan itu nggak dilihat dari kamu bintang 3 kayak bintang 4 kayak bintang 5. Intinya kita bicara lapangan hijau. Intinya kita bicara masalah pola permainan, strateginya seperti apa, kan gitu. Nah, jadi saya cuma bilang hati-hati, jangan ketemu Norwegia ya. Kalau Paraguay ya, saya sudah lihat statistiknya ya, tapi gaya permainannya Norwegia tidak beda jauh sama seperti Brazil ya. Kenapa? Cepat terpancing emosionalnya ya kan, tidak bisa mengontrol speed emosinya ya kan. Nah, jadi ya kalau saya mau bilang cocoknya melawan Norwegia. Kalau Brasil lawan Paraguay, saya jamin pasti berhasil bisa lolos ya, atau tidak diimbangi seperti itu dan ujung-ujung draw. Tapi kalau Norwegia dengan Brasil, saya kuat di Norwegia. Keren kan? Yoi. Ya, nah, ini saya seru nih teman-teman, karena kita lihat ya, Prancis sudah masuk nih, ya kan? Prancis sudah masuk, Norwegia sudah masuk, Maroko sudah masuk, Paraguay sudah masuk, gitu ya.
Nah, ini tinggal Meksiko lagi nih, teman-teman, ya. Nah, jadi Brasil ini ya kita tinggal tunggu aja dia berhadapan dengan siapa gitu. Ya. Nah, bisa jadi teman-teman, ya. Bisa jadi Norwegia. Ya. Jadi kalau Brasil ketemu Norwegia, saya cuma bilang, teman-teman supporter, jangan kamu terlalu sombong, ya. Kenapa? Kamp 5 bintang itu akan bakarat sampai Norwegia tahan. Iya pas, ya itulah yang saya bilang tuh teman-teman. Ya Jerman saja 4 bintang karat, ya kan, terhenti di 32 besar. Apalagi Brasil 5 bintang. Saya cuma bilang Norwegia bukan klub yang biasa-biasa aja. Dia punya kisah, dia punya cerita yang berbeda. Ya kan, sehingga itu kita tidak tahu rahasia apa yang nantinya dia akan berikan kejutan untuk lawannya yang betul-betul sama saingannya dengan diri dia. Ya kan? Jadi jangan bilang ah Brasil nggak ada saingannya sama Norwegia. Brasil tuh masih bagus, masih jauh kalah bagus daripada Norwegia. Jangan salah bos, ya kan? Norwegia punya kado spesial untuk lawannya nantinya. Kau buat aku tamam. Jadi hati-hati ya, hati-hati jangan sampai ketemu dia. Itu angker pak. Pasti teman-teman berasa, aduh, Martin tahu dari mana? Kok kayak pengamat bola saja bro, ya. Kok macam tahu saja, kok bisa ini dan lain sebagainya. Kawan, saya sudah bilang, saya kemarin pilih Jerman. Saya kan sudah cerita teman-teman. Setiap saya pilih klub itu saya bukan lihat dari bintangnya, tidak. Saya bukan melihat dari pemain-pemainnya yang ganteng-ganteng, yang istilahnya jam terbangnya full, tidak. Tapi saya pilih Jerman itu karena dari pola permainannya, sistem pertahanannya, ya kan. Nah, itu yang saya salut sama Jerman. Ya, namanya sportivitas dia selalu menjunjung tinggi. Kalah menang dianggap itu hal yang biasa. Kenapa? Dia tahu bahwa setiap pertandingan pasti ada yang pulang dan ada yang tinggal. Kan seperti itu. Ya, tapi ya itu, ya. Nah, kemarin kan, ya. Golnya dibatalin kan seperti itu. Ya, padahal kalau mau bilang dia punya penyerangan dan lain sebagainya, Jerman kemarin tidak habis-habis untuk bantai Paraguay. Tapi ya itu, wasit yang berkata lain kan? Nah, wasit berkata lain ya sehingga Jerman diberhentikan di 32 besar. Nah, jadi saya cuma bilang hati-hati dengan Norwegia. Jangan sampai Brasil ketemu, Pak. Ya, itu kerja berat ya. Kerja berat untuk Brasil kedua nanti. Karena selain Jepang, Norwegia ini bahaya, teman-teman. Ya, bahaya sekali ya.

0: Oke, untuk hasil Piala Dunia sendiri ya, untuk Norwegia dengan Pantai Gading tadi kan 2-1 ya. Itu keras sekali, Pantai Gading juga keras ya, tapi ya itu tidak sekeras apa ya? Tidak sekeras Haaland ya, Erling Haaland yang tadi pagi udah menciptakan gol-golnya yang sangat indah banget gitu ya. Aduh. Ya ini tadi saya salut banget ya teman-teman ya. Pasti teman-teman yang lain bilang, aduh Martin kalau Jerman udah pulang jangan bicara-bicara yang lain dong. Enggak, saya cuma bilang kawan, Norwegia itu klub yang paling adalah ya. Itu klub yang paling angker ketiga ya, selain Jerman, Jepang ya. Jadi hati-hati, jangan sampai ketemu dia. Kan ketemu dia, itu PR besar untuk kamu, kerja keras. Kerja keras untuk bisa kalahkan Norwegia kamu. Ya, saya dari malam tuh saya bilang sama istri saya, jangan sampai sayang, jangan sampai kalau Norwegia masuk mah ya. Nah, istri saya tanya, kenapa pak? Norwegia kalau masuk, terus dia waktu ketemu dengan Brasilmu sayang, saya cuma bilang, aku berdoa Brasil mudah-mudahan dia bisa pertahankan kemenangannya. Tapi kalau Sonde bisa bertahan sayang, saya cuma bilang Norwegia akan kasih menangis sayang, kasih menangis fansnya sayang. ujung-ujung benar tadi masih nonton, ya elah Norwegia lolos masuk ya ke 16 besar, ya bahaya ini ya kan. Terus tadi lagi nonton, ya Prancis masuk lagi, gila ya, bagus-bagus banget semuanya nih ya, waduh ya, angker-angker semua ini ya, keras-keras semua ini ya. Nah, jadi tadi saya bilang, aduh jangan sampai ya, kalau sampai Norwegia ketemu Brazil, saya kasih tahu kerja keras dua kali pak. Kepadamu. Jadi hati-hati ya, mudah-mudahan jangan gitu ya deh, jangan. Karena memang istri saya tuh Brasil sayang ya, istri saya nggak nonton ya. Ini istri saya kalau dia tahu Norwegia lolos selesai, panik dia. Karena istri saya memang Brasil, istri saya dukung Brasil, saya yang Jerman sendiri ya. Oh nggak, saya dengan istri apa anak saya ya. Anak saya orang dua Jerman, mamanya Brazil ya, dukung Brazil ya. Nah, jadi teman-teman saya bilang jangan sampai dia ketemu Norwegia, atau jangan sampai Norwegia lolos 16 besar. Kalau sampai lolos 16 besar terus ketemu Brazil, kerja berat pak. Lihat kemarin Jepang kan, Jepang itu memang bagusnya luar biasa. Cuma yang saya sesali itu ya, di menit-menit terakhir itu Jepang pergantian pemain, terus ya perubahan statistik permainannya itu sudah mulai kasar ya, sehingga membuahkan hasil kartu kuning tuh, waduh sangat gimana gitulah ya. Cuma kalau kemarin Jepang bisa bertahan ya, waduh saya jamin pasti kemarin itu tiga permainan itu semua adu penalti semuanya ya. Tapi sayang ya, Jepang udah mulai drop ya dan lain sebagainya. Ya, dengan perubahan statistiknya Brasil punya permainan dan lain sebagainya, ya Brasil menang ya. Tapi saya cuma bilang Maroko apa Norwegia ya. Ini negara yang keras ya. Anda melihat dia biasa-biasa aja, tapi dia punya kado spesial untuk lawannya itu ada nantinya ya. Maroko juga keras ya. Maroko lawan Belanda ya. Prediksi salah ya teman-teman ya. Aduh, prediksi salah sayang, salah ya. Saya kan sudah bilang dari awal, tahun ini enggak ada bintang yang pegang. Mau bintang 3 ke bintang 5 ke bintang 4 maupun bintang langit, enggak akan ada yang pegang tahun ini Piala Dunia ya. Yang biasanya pegangnya itu bintang 1 ya kan, atau enggak klub yang enggak punya bintang, tapi yaitu pola permainannya itu dilihat ya kan. Nah, karena 2026 ini punya strateginya beda untuk Piala Dunia ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati, jangan terlalu mimpi tinggi. Ya, kan biasa saja Jerman saja bintang 4 bisa pulang, Pak, ya kan? Pulang awal, ya kan? Karena memang dia siapkan kapal-kapal untuk bintang-bintang yang banyak-banyak ikut dia pulang. Jadi tahun ini kita nggak tahu, menjadi rahasia, ya. Ya. Kalau saya seandainya ya, teman-teman ya, seandainya nih, ya. Argentina masuk sampai final, ya. Saya cuma bilang dia jangan ketemu Prancis, ya. Kalau sampai dia ketemu Prancis lagi, sudah itu pasti ada jotos yang luar biasa lagi tuh ya. Ya. Nah, tapi kalau saya feeling ini nggak mungkin ya. Kalau sampai Argentina tembus lolos lagi, berarti anak FIFA lanjut sudah itu. Anak FIFA lanjut sudah itu. Ya. Anak wasit lanjut ya. Anak manjanya wasit kan. Karena memang ya dari segi lawannya pun juga ringan, gak berat-berat sekali. Terus ya cara permainannya pun juga agak sedikit lebay, ya kan? Gak sentuh sudah jatuh sendiri, terus main angkat tangan sendiri, ya kan? Nah itu yang saya juga kalau nonton Piala Dunia terus lihat Argentina punya cara permainan itu, aduh, nggak seru gitu ya. Beda hal dengan klub-klub yang lain, kita bisa berteriak dengan semangat-semangatnya luar biasa kan, ya ya kejar-kejar. Tapi kalau Argentina main, aduh, macam loyonya luar biasa gitu ya. Kenapa? Nggak seru kayak macam nonton bola biasa gitu kan, nggak ada seru-serunya gitu. Ya. Tapi itulah teman-teman, kita nggak tahu ya, masing-masing orang kan beda karakter ya. Kalau saya seperti itu. Ya, karena saya hobi nonton bola, ya kan, senang banget, dan ya setiap saya nonton itu saya mengamati permainannya kan gitu. Ya, jadi kalau saya mau bilang ya masih bagus. Klub-klub yang kecil punya cara permainannya, ya kan. Daripada Argentina, ya kan. Main sedikit jatuh. Ya, manja-manja lagi. Ya, wasit lari lagi, bela lagi. Ya. Itu yang malas nontonnya gitu kan. Beda kalau klub-klub yang lain kayak macam Jerman, Belanda, ya kan, Brazil, Maroko, ya kan. Main memang penuh tantangan adrenalin kan. Kerja kerasnya kelihatan, nampak kan. Tapi kalau Argentina sudah dikasih lawannya ringan, tapi masih butuh manja-manja. Manja lagi. Ya. Itu yang sekarang kan tema 2026 itu Argentina anak manjanya FIFA. Eda. Tapi itu sudah ya teman-teman ya. Bukan berarti ya saya ngomong begini, saya mau bicara sesuatu yang kurang menyenangkan hati teman-teman supporter ya, enggak ya. Tapi ya mari kita sama-sama sportivitas, kalau menang kita terima kenyataan, ya kan. Namanya baku ganggu itu sudah hal biasa ya, baik itu positif maupun negatif. Tapi ingat teman-teman, selesai tom baku ganggu, selesai tom baku sedu, apa segala macam, saya cuma bilang tom semua pegang tangan, tom bergandengan tangan, tom kembali hidup seperti biasa, ya toh. Hidup seperti biasa dalam arti begini teman-teman, terang baku tegur satu sama lain, jangan gara-gara bola tom terang baku tegur. Ah, oh, kakak Martin sudah bicara sama Argentina sama tegur dia. Oh, kok tidak mau tegur kah? Tidak mau tegur saya kah? Kalau di rumah saya punya kakak perempuan ya kan, itu ada keponakan ya kan, mereka pegang Argentina ya. Jadi mereka berapa orang yang pegang Argentina? 2 atau 3 orang ya di rumahnya kakak ya. Nah, kalau saya di sini ya 2 orang juga Jerman kan, istri saya sendiri Brazil kan gitu. Nah, jadi seru teman-teman kalau kita nonton. Waduh, saya saja kemarin tuh sampai diolok-olok Pak. Diolok-olok, saya cuma bilang diam, sabar ya. Masuk kantor lebih parah lagi, diolok-olok lagi gitu ya. Sampai teman saya bilang selamat ya, selamat Jerman dapat tiket VIP untuk pulang. Saya cuma diam gitu ya. Pas giliran Belanda main, teman saya ini kan supporter Belanda, dukung Belanda kan. Saya cuma bilang, Pace, kau mau lihat, kau pegang sapu kata-kata, Belanda nasib akan sama seperti Jerman ya. Jadi siapa teman bilang apa, mana mungkin, beda kelas lah ya. Belanda itu didentik dengan raja tanpa mahkota. Saya bilang di sini tidak ada raja tanpa mahkota di sini kita bicara masalah jujur dan tidaknya, ya toh. Nah, ini lapangan hijau, Pak. Tidak ada butuhnya namanya raja tanpa mahkota. Intinya di sini Belanda nasib akan sama seperti Jerman. Ujung-ujung apa, teman-teman? Sama dengan adu penalti. Pelanggaran-pelanggaran tidak dilihat, ya kan? Itu semua ditutup matakan wasitnya, ya kan? Jadi tadi saya bilang sama dengan ya, Jerman juga seperti itu. Sudah golnya cantik, permainannya bagus, wasitnya tidak pergi lari lihat di VAR, ya kan? Buat apa ada VAR-nya tapi kalau tidak difungsikan untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di setiap permainan, ya kan? Jadi itu yang saya bilang, kawan, sekarang di lapangan hijau wasit yang ngatur, bukan VAR yang ngatur, ya toh? Lagi kok main masih bagus, kok mengerti wasit? Perjalanan panjang, ya toh. Tapi kalau Sunday, wasit akan berhentikan kau di tengah jalan. Saya pun teman bilang, ah tidak mungkin Martin. Kita lihat saja, ini masih babak pertama, iya. babak kedua Maroko bagai lagi lurus. Satu sama imbang kan? Pelanggaran-pelanggaran terjadi nggak dibikin apa-apa. Santai, wasit lanjut gas gitu ya. Sampai-sampai ujung-ujung adu penalti. Ya, saya bilang nasib sama. Ujung-ujung kalah Belanda. Ya, sayang. Ini teman sama teman saya. Sudah, kok soalnya itu? Nasib sama kan tidak? Ah, beda kakak. Beda apa? Beda lah. Kita tuh begini-begini. Saya bilang, tidak usah membela diri. Sekarang intinya begini. Belanda adu penalti kan tidak? Adu penalti lah. Jerman adu penalti kan tidak? Langsung dia diam gitu kan. Saya sudah. Bilang saja kalau Jerman juga sama seperti Belanda. Nggak usah kita diam-diam ya kan. Jadi teman saya bilang, ya saya tahu. Tapi tahu ini kalau itu tuh sportif ya kan. Kalau mainan itu sudah biasa. Tapi saya pula dalam hati. Hati tak terima tahu Belanda pula. Jadi saya betul-betul bilang, Panci kok bahagia sekali, kok lihat saya pula. Sangkali bahagia sekali. Kamu ini yang hina-hina Jerman, bilang-bilang Jerman yang tidak-tidak kan. Ujung-ujung berangkat. Kalau kata orang bilang, beli satu gratis satu. Satu pulang, lain semua ikut pulang. Itu yang saya bilang, berhasil, hati-hati. Jerman ada tunggu, dia ada tunggu kapal di laut. Sedikit lagi kita mengangkat ke darat, berarti kami ikut. Tahun ini tidak ada yang menang, tidak ada yang pegang, kawan. Pulang, ikut Jerman. Jepang bilang, sabar, saya siapkan gingseng untuk orang-orang yang ikut pulang dari belakang. Dia minum gingseng dulu. Aduh, pasti itu Martin kok bahagia sekali ya. Kok tidak mendukung kami yang ada. Saya dukung, tapi ya itu, kadang kita itu anggap remeh lawan, anggap remeh. Ya, saya saja kemarin teman-teman konvoi ini kan, Jerman konvoi, Brazil konvoi, Argentina konvoi kan kemarin ya, yang minggu lalu ya, tanggal 29 ya. Saya bilang beberapa teman-teman saya supporter ya di Pantai Nabire, kakak, jangan tuh anggap remeh Paraguay ya. Dia bilang, ah Paraguay begini. Saya bilang, tidak. Paraguay itu jantung menutup mata, Pak. Wasit dengan Paraguay ini tidak beda jauh. Dong semua akan kerja sama dan Jerman akan hancur. Betul, Pak, terjadi. Ini saya belum ketemu orang itu. Saya kalau ketemu, saya bilang, kakak bagaimana? Gimana yang saya bilang? Karena memang saya sudah feeling, saya sudah punya firasat kalau pasti Jerman akan disialkan, Pak, ya kan? Nggak tahu, mereka lihat Jerman itu kayak mereka lihat suanggi besar yang don takut. Dan itu memang terjadi, teman-teman, terjadi ketidakadilan wasit untuk Jerman, ya kan? Nah, itu saya tidak habis pikir kok bisa gitu ya. Ada apa sebenarnya nih ya kan? Ada apa sih kisah Jerman untuk wasit-wasit dan pemain-pemain yang enggak suka dia muncul di Piala Dunia gitu ya. Padahal dia tuh biasa-biasa aja sama seperti klub-klub yang lain gitu kan. Tapi kok mereka ketar-ketir gitu ya, takut gitu, jangan sampai Jerman lolos tembus 16 besar sampai seterusnya gitu ya. Ada apa? Apakah ada memori yang melukai teman-teman apa segala macam gitu ya, punya hati gitu ya. Jadi itu saya bilang, ya Tuhan, terjadi sudah pagi ini ya. Itu yang saya istri bilang, sudah pulang Jo. Pulang, saya pulang ya. Jadi itu yang saya tadi pagi, kemarin pagi juga masuk kantor, teman-teman olok-olok gitu ya. Teman saya supporter Belanda juga ya ejek-ejek, saya cuma diam aja. Saya bilang, kita nonton Pak. Eh, kaget betul Pak, Belanda pulang, sayang, pulang. Kalau kita Jerman kan konvoy masih sedikit ya kan. Nah Belanda konvoy banyak sekali. Satu kali sakit hati, satu kampung yang menangis. Jadi itu yang saya bilang teman, aduh sudah, kita sama-sama senasib ya. Itu yang saya cuma bilang, jangan bicara sembarang. Jerman ada tunggu di laut, Jepang ada siapkan ginseng. Untungnya ikut dong, nanti tulis tahu. Nanti kan tinggal tulis di list. Oke, untuk bintang 5, bintang 3 naik. Oke, sudah 10, sudah berangkat. Aduh, pasti benar-benar beda lah, beda kasta lah Martin, iya kan? Iya, kita lihat saja. Saya cuma bilang, jangan ketemu Norwegia, ya. Norwegia itu, Pak, keras juga, Pak. Jangan anggap remeh, Pak, sayang, ya.
1: Aku di sini untukmu. Sekali lagi
0: ini kalau saya pulang saya kasih tahu istri saya, ini istri saya yang masuk Norwegia menang. Karena memang tadi kemarin saya sudah kasih tahu, jangan sampai dia ketemu Norwegia ya kan, atau jangan sampai Norwegia lolos. Kalau Norwegia lolos terus berhasil ketemu, pas kerja berat. Estafet mati banyak-banyak. Neymar buka kaki ganteng-ganteng itu, saya cuma bilang pijit dari sekarang. Nah, di situ kita akan lihat kejujuran wasit dan ketidakpastian wasit punya peluit itu, ya toh. Nah, oke, jadi selamat ya buat teman-teman semua, itu sekedar bercanda biasa ya, jangan kalian kasih masuk di hati ya. Bagi para supporter yang masih bertahan, tetap semangat terus ya, tetap mendukung dan tetap menjaga sportivitas Anda ya. Nah, sedangkan yang sudah kalah-kalah ya, tetap sabar ya. Kalau mau pindah negara juga nggak apa-apa. Biasa gitu kan, sudah kecewa, udah sakit hati gitu kan. Waduh, udah dukung Belanda, udah kalah lagi. Ya pindah aja lah ke Brazil, ya pindah aja lah ke negara lain gitu ya. Saya cuma bilang, jadi fans itu harus yang sejati. Kalau menang, terima kenyataan ya kan? Jangan lari dari kenyataan. Kan termalu kalau menji. Kalau yang kemarin di Jerman baru kan pindah ke sini. Ji, kan yang ada di Belanda baru kan sudah pindah gabung di Argentina. Ya, kan termalu kan suka lah baru pulang-pulang saja, jangan gabung. Itu lagi, bo, kan pindah sana, buat klub lain. Jadi ya, gitu ya teman-teman, cuma bercanda saja, jangan kamu kasih masuk di hati, toh. Nah, jadi itu harus jadi fans sejati. Kalau menang terima kenyataan, ya mau baku ganggu silakan baku ganggu, tapi ingat tetap jaga tali silaturahmi kita, jaga terampunya persaudaraan ya. Dan saya coba pesan, ingat lagi ya, ketika temanmu kalah maupun menang ya, jangan kamu baku ganggu dengan bakar-bakar bendera, seret-seret bendera, injak-injak bendera, jangan ya teman-teman. Ingat, menjaga wibawa kita ya kan, sebagai supporter, sebagai pendukung ya kan. Nah, kita harus bisa menciptakan suatu keharmonisan yang baik ya toh, yang bahagianya luar biasa kan, seperti itu ya. Oke, kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti setelah beberapa tema berikut ini saya Martin bakal kembali menemani Anda semua.